dengan tema yaitu meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kami akan hadirkan informasi ini bersama rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.

بيت من استطاع إليه سبيلا.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan solat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah solat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira.

سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بفكره للملك العلام. أيها العابدين والعابدات رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. "Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah." Lalu profesor itu mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu." Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan,

0: mengatakan, sayang sekali Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan. Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan, menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan, seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin uhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa saira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya, iya. Saya kemarin dari Amin, Pak.
3: Oh iya, mari.
2: Dari Resi, Pak. Iya,
3: mari.

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Tahukah anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.

0: kabar tanah suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
6: Haji. Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
7: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
6: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
8: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
6: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun, hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara tanpa paspor.

Kedewasaan tidak dilihat dari usia, tetapi dilihat dari sikap dan tingkah laku. Maksudnya, pernah melihat remaja yang bijak dan berpikiran dewasa? Tentu, semua orang pernah mengenal sosok tersebut, atau bahkan sosok itu adalah kita sendiri. Pada dasarnya, kedewasaan itu tidak pernah ditunjukkan dari usia seseorang karena masih banyak orang yang sudah berumur namun tetap tidak menunjukkan sikap dewasa. Kedewasaan sendiri bisa kita lihat dari sikap dan tingkah laku seseorang berapapun umurnya.

Dehidrasi ringan bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, tahukah Anda, kekurangan cairan dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, dan gangguan memori jangka pendek.

malas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada Anda saat ini, maka Anda akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang Anda kerjakan setiap hari.

0: pesannya kayaknya keren nih.
1: Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
2: Lagi ngapain sih, sis?
0: Ini lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
2: Ya elah, Siska, hari gini masih juga doyan beli barang impor.
0: Iya dong.
2: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
0: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
2: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
0: Oh iya juga ya.
2: Iya.
0: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
2: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

ibu selalu ada dalam rumah? Padahal kita setiap hari membersihkan rumah. Partikel di dalam rumah adalah campuran benda yang menjijikkan, termasuk sel kulit mati, minyak, partikel, udara kecil, bahkan bahan beracun seperti timah dan arsenik yang mungkin berasal dari tempat sampah yang tercemar. Meskipun para peneliti mempelajari dasar debu, banyak studi semacam itu semata-mata dipusatkan pada partikel kecil udara yang dapat menyusup jauh ke dalam paru-paru manusia. Dan debu ini dapat menempel pada tangan dan dapat ditelan anak-anak. Namun, hal ini bisa dilakukan pembersihan menggunakan vakum pembersih atau penyedot debu.

Anda seringkali merasa hidup seperti ini saja. Bahkan, kebutuhan atau keinginan yang dimiliki tak kunjung terrealisasikan. Namun, jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar, karena hal-hal di luar sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia.

daripada memperpanjang masalah. Maksudnya, diam seringkali menjadi jawaban yang tepat agar sebuah masalah tidak semakin panjang atau berlarut-larut. Jika dalam sebuah masalah semua orang terlalu banyak bicara, maka kapan masalah tersebut akan selesai? Malah makin rumit dan panas. Oleh karena itu, jika kondisinya memungkinkan, diamlah. Jangan pernah memperbaiki.

Jika satu hal buruk menimpa Anda hari ini, jadikanlah pelajaran. Jangan pernah menganggap bahwa semua terjadi karena hidup Anda selalu ditimpa kesialan. Jangan selalu menjadikan hal kecil untuk menyalahkan kehidupan Anda, karena Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah memberikan kehidupan buruk bagi umat-Nya.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nesha Bulala. Aku tunggu ya.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: Indeed, very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya, acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia.

0: bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2020

0: harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah? Di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia. BNPB punya Inaris. Sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak.
0: Jadi kalau saya bisa mengambil sari patinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat

0: Antara Pak Aam, bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya. COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu. Baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major. Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah. Misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana. Nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi. Ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya.
0: Tapi
1: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator. Ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis, artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis, itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak. Tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Untuk jaringan komunikasi gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya di beberapa wilayah, yeah, di beberapa titik gitu ya di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Mm-hmm. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, mm-hmm, banjirnya surut, lumpurnya masih dibersihkan, masih ya? Bisa. Okay. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, okay, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Hmm. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, mm-hmm, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Mm-hmm. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Okay. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Mm-hmm. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 yeah, ini yeah, bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30%, yang kita masih optimis sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, mm-hmm, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70%-an yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Mm-hmm. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan, mm-hmm, dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Mm-hmm. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Mm-hmm. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair. Dan kita sudah memiliki data by name, by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name, by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara, mm-hmm, sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun, yeah. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai, mm-hmm, dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Hmm. Karena DTH pun rumahnya,
0: oh iya, iya,
1: rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah huntara. Hmm. Huntara mungkin di daerah-daerah yang Ya, mungkin terdampak oleh banjir kemarin, tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan, misalkan. Itu kita
0: masih relatif aman,
1: masih
0: begitu ya.
1: Toleransi, karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap, kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan, dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh, satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja, untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat, bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian, cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kemana?
1: Ih, itu kan ada tempat wisata baru.
0: Jam?
1: Pagi dong.
0: Lah, hari Minggu biasanya pagi kamu kan ibadah ke gereja.
1: Alah, minggu depan aja deh.
0: Nggak boleh. Ibadah kan yang utama. Kamu ibadah dulu, kamu ke gereja dulu, baru nanti setelah itu kita jalan.
1: Oh iya, iya deh. Aku ibadah dulu, setelah itu kita jalan ya.
0: Loh, ngapain berhenti?
1: Loh, ini jam berapa? Ini kan waktu Yesus kamu sholat.
0: Iya, tapi gampang lah, itu kan nanti bisa.
1: Nggak boleh, ibadah itu prioritas. Udah, kamu sholat, aku tungguin. Walau

Jika kita menatap layar lebih dari 10 jam sehari, hal ini bisa meningkatkan resiko miopia permanen. Tahukah Anda, paparan layar berlebihan, terutama di usia muda, bisa menyebabkan mata minus atau miopia progresif yang bisa berujung pada kebutaan di usia tua.

0: Nama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Goff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Goff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Goff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
1: Tentu saja
0: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah melakukan pasangan tuan rumah Eng Kiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapore Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini apa berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, 3 wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menatang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Kansuma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat.

Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Firjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefan Ki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefan Ki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi ya Pak, untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

Selamat siang buat Anda pendengar. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Olahraga. Dan kini kita kembali bersama Pro 1 RRI Gudustoli menemani Anda di siang hari ini lewat lagu-lagu hiburan akan menemani Anda. Ya, jadi kami dari studio mengucapkan selamat merayakan Idul Adha bagi kaum muslimin dan muslimat. Jadi untuk saat ini pendengar akan menemani Anda di hari Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Victor yang bertugas menemani Anda di kesempatan saat ini akan menghadirkan sejumlah lagu-lagu hiburan menemani Anda.

Selamat siang buat Anda pendengar di Kanal Inspirasi dengan lagu-lagu hiburan menemani Anda siang hari ini, dan pastinya dengan berbagai informasi menarik juga akan bersama Anda pendengar. Di momen atau di hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Prancis, ya. Jadi sholat Idul Adha itu dilaksanakan di pukul 7 waktu Prancis, yaitu sekitar pukul 12 WIB. Presiden saat ini tengah menjalani kunjungan kerja luar negeri dan masih berada di Paris hingga hari Raya Idul Adha. Menteri Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat menuju Prancis sejak Senin 25 Mei 2026 malam. Nah, juri belum menjelaskan lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha Presiden Prabowo selama berada di Prancis. Menurutnya, perihal informasi lebih lanjut terkait agenda Presiden akan disampaikan kemudian oleh pemerintah.

Selamat datang di Radio Republik Indonesia, sebuah kekuatan yang tetap relevan di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, RRI terus melangkah maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kami telah memainkan peran penting dalam menghadirkan radio di era digital. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses siaran RRI dari seluruh penjuru dunia melalui situs web dan aplikasi seluler kami. Kami hadir di mana saja, kapan saja. Kami memastikan bahwa Anda mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Tetap terhubung dengan kami di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Radio Republik Indonesia di era digital, lebih dari sekedar radio. Kami adalah teman Anda dalam perjalanan dunia maya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda bersama kami dengan lagu-lagu hiburan pop Indonesia baru saja Anda nikmati ya. Mudah-mudahan makan siang hari Anda juga berjalan dengan baik, apalagi di hari-hari yang sangat istimewa ini, di hari libur yang pastinya bisa berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Jadi momentum ini Anda bisa manfaatkan, menikmati makan siang bersama anggota keluarga Anda. Dengan hiburan lagu akan mengisi siang hari Anda, yang pastinya masih menemani Anda dengan berbagai info-info menarik. Dan kita akan simak dengan berbagai lagu-lagu daerah Nias menemani Anda di siang hari ini.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda nggak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan nggak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Maomba kau kera telifu sama fefu. Acara ni oma si eda hadiah duria. Ia dah evalua ia bezi felendua eroma eke kecuali hari Zumaha. Tolam yang andre lagu ba bege olifu bawa mai hage si sambua gamai dola si mana gei geluahania. Boy olifu he acara hadiah duria eroma eke bezi felendua bawa alawa luo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

Alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Alergi latihan fisik. Banyak orang yang merasa enggan melakukan latihan fisik karena dianggap melelahkan dan membuang-buang keringat. Namun bagi orang-orang ini, latihan fisik memang sebaiknya dijauhi karena bisa membuat mereka menderita. Dalam kasus yang amat jarang, seseorang bahkan bisa terancam kehilangan nyawanya hanya karena menggunakan alat kebugaran selama 1 menit. Alergi latihan fisik adalah fenomena di mana seseorang menampakkan gejala-gejala alergi akibat melakukan latihan fisik. Gejala-gejala tersebut mencakup munculnya bintik merah di kulit, mual, kesulitan bernafas, dan bahkan pingsan. Begitu muncul, gejala-gejala tadi bisa tetap bertahan hingga 4 jam kemudian. Alergi latihan fisik juga bisa dipicu oleh makanan yang dimakan oleh seseorang sebelum menjalani latihan fisik. Namun, alergi mereka tidak sama dengan alergi makanan karena gejala alerginya baru muncul saat orang tersebut melakukan aktivitas fisik berat. Bagi penderita alergi latihan fisik, aktivitas kecil macam jogging, berdansa, atau bahkan membersihkan pekarangan sudah cukup untuk membuat gejalanya muncul. Sejak tahun 1970-an, sudah ada lebih dari 1000 kasus gejala alergi latihan fisik yang tercatat. Satu di antaranya, kasus tersebut bahkan berujung pada kematian penderitanya. Gejala-gejala alergi latihan fisik sendiri bakal mulai muncul begitu suhu tubuh penderita meningkat. Oleh karena itulah, gejala alergi bisa dicegah jika penderita melakukan pemanasan dan pendinginan secara perlahan. Olahraga tertentu semisal berenang juga jarang memicu reaksi alergi karena suhu air kolam membuat suhu tubuh penderita tidak sampai meningkat drastis. Semoga bermanfaat.

asal mula dan pengertian kata hoax. Hoax itu adalah sebuah pemberitaan palsu, adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap. Dalam pemberitaan palsu, pendengar atau penonton tidak sadar bahwa dibohongi. Sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu. Jadi hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu yang biasanya digunakan dalam forum internet seperti Facebook, Twitter, dan blog. Tapi kebanyakan nether yang banyak menggunakan kata hoax justru tidak tahu bagaimana sejarah penggunaan kata hoax sendiri. Kata hoax sebenarnya muncul pertama kali di kalangan nether Amerika. Kata hoax didasarkan pada sebuah judul film yang berjudul The Hoax. Sejak saat itu, film hoax dianggap sebagai film yang banyak mengandung kebohongan. Sehingga kemudian banyak kalangan terutama para nether yang menggunakan istilah hoax untuk menggambarkan suatu kebohongan. Lambat laun, penggunaan kata hoax di kalangan nether makin gencar. Bahkan kabarnya, kata hoax digunakan oleh nether di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

ketika gangguan jiwa diabaikan. Tahukah Anda, serupa dengan penyakit fisik, penyakit mental juga bisa menjadi semakin buruk bila penderitanya tidak segera melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Pertama, kondisi ODGJ bertambah buruk. Gangguan mental tidak dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga tetap perlu untuk mendatangi tenaga kesehatan yang ahli atau dokter spesialis jiwa, juga dikenal dengan istilah psikiater, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika tidak diperiksakan, gejala-gejala yang dialami ODGJ bisa bertambah buruk, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Kedua, merusak fungsi kognitif otak. Jika gangguan jiwa menyerang Anda, keadaan ini bisa mempengaruhi prestasi di sekolah ataupun kemampuan untuk belajar apa saja. Pasalnya, gangguan jiwa adalah masalah yang berkaitan dengan fungsi normal otak, yaitu mengelola informasi, menyimpan informasi atau daya ingat, berpikir logis, serta mengambil keputusan. Tidak sedikit anak remaja yang terpaksa drop out dari sekolah karena masalah kejiwaan serius yang tidak ditangani dengan tepat. Ketiga, kualitas hidup dan hubungan pribadi terganggu. Gangguan jiwa bisa memperburuk kualitas hidup seseorang. Hal yang mudah seperti bangun dari tempat tidur, bekerja, dan bersosialisasi dapat berubah menjadi hal yang sulit untuk ia lakukan. Berbagai masalah pun bisa bermunculan seperti finansial, hubungan pribadi, sosial, hingga masalah kesehatan secara fisik. Terakhir adalah kematian. Tidak ada orang sehat yang ingin melakukan tindakan bunuh diri. Sayangnya, gangguan jiwa bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir rasional dan beradaptasi dengan lingkungannya. Karena itu, orang yang punya kecenderungan bunuh diri tidak bisa melihat jalan keluar selain mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dari itu, jangan pernah mengabaikan gangguan jiwa pada diri Anda.

0: Tahukah Anda 5 fakta permainan batu gunting kertas? Ternyata tidak sesimpel kelihatannya. Pendengar, siapa yang tidak tahu permainan sweet batu gunting kertas? Itulah nama dari permainan tradisional di mana permainan harus membuat pola batu gunting atau kertas dengan memakai tangannya. Permainan ini amat populer sebagai pengisi waktu luang karena peraturannya mudah dipahami dan tidak menyita banyak waktu maupun tenaga. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik mengenai permainan batu gunting kertas yang jarang sekali diketahui oleh orang banyak. Pertama, permainan batu gunting kertas sudah berusia ribuan tahun. Permainan ini merupakan permainan tradisional yang sama sekali tidak menggunakan alat. Sebagai akibatnya, permainan ini bisa dimainkan dimanapun, siapapun, tanpa memandang usia maupun status sosialnya. Lantas, sebenarnya sejak kapan sih manusia mulai mengenal permainan ini? Di negara manakah permainan batu gunting kertas ini pertama kali dimainkan sebelum kemudian bisa menjadi permainan yang dikenal oleh anak-anak di seluruh dunia seperti sekarang ini, Indonesia? Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ada, permainan batu gunting kertas ternyata sudah loh berusia setidaknya ribuan tahun. Permainan dengan konsep serupa sudah dikenal di Cina pada masa dinasti Han, dinasti yang bertahta dari tahun 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Lambat laun, permainan tersebut kemudian menyebar ke Jepang. Di negeri Sakura tersebut, permainan ini dikenal dengan nama Jankenpon. Kedua, sweet batu gunting kertas ada turnamennya sendiri loh. Pada tahun 1995, di saat penggunaan internet masih belum seluas saat ini, Dong dan Gary Walker mendapatkan ide untuk menciptakan situs internet sendiri. Namun mereka pada waktu itu masih bingung, situs tersebut sebaiknya diisi dengan apa ya? Nah, setelah berpikir panjang, keduanya memutuskan untuk membuat situs mengenai batu gunting kertas. Kebetulan, dua saudara tersebut memang memiliki kegemaran bermain batu gunting kertas sambil melontarkan ejekan satu sama lain. Ketiga, permainan batu gunting kertas terdiri dari beberapa versi loh, seperti negara-negara lain. Penduduk Korea juga mengenal permainan yang satu ini. Namun, selain permainan batu gunting kertas, dengan peraturan seperti yang selama ini kita ketahui, masyarakat Korea juga mengenai versi alternatif dari permainan ini. Versi alternatif yang dimaksud di sini adalah permainan bernama Mukji Papa. Dalam permainan versi ini, kedua permainan sama-sama melayangkan sweet seperti biasa. Keempat, ada komputer yang jago melakukan batu gunting kertas. Nah, semakin majunya teknologi saat ini pendengar, komputer menyebabkan semakin banyak permainan yang memiliki versi kecerdasan buatannya masing-masing. Sebagai contoh, jika seseorang ingin bermain catur namun tidak ada orang yang bisa diajak bermain, orang tersebut tetap bisa bermain catur dengan cara bermain melawan komputer. Nah, selain catur, permainan batu gunting kertas juga sekarang juga memiliki versi komputernya sendiri. Kelima, si Pansa juga bisa loh melakukan batu gunting kertas. Oh, masa iya sih? Iya, makin menarik aja ya.
1: Selamat siang untuk Anda, pendengar. Demikian kita simak bersama rangkaian lagu-lagu daerah Nias menemani Anda. Dan seterusnya kita akan segera bergabung mengikuti lintas Megatol tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan selamat mengikuti
2: Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
3: Polrestabes Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Warga Desa Lagunde, Kecamatan Luahagunre, Maniamolo berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar 137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yang digunakan untuk 24 kegiatan utama. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Joni Sihombing. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Nias Selatan. Warga Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunri, Maniamolo berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Berikut laporan Ana Ferlis Hulu.
4: Warga Desa Lagunri, Kecamatan Luahagunri, Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagunri pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagunri mengemukakan informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
5: Sangat senang menyambut atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Salatiga merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami khususnya di Desa Lagunri, Kecamatan Luhagunde, Mainamole, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
4: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nia Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
3: Harga sejumlah bahan pangan di pasar Seisi Kambing Kota Medan masih stabil pada H-1 Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan Mutiara Lubis.
6: Untuk hari ini penjualan 34-35.
7: Satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pangan di pasar Seisi Kambing Kota Medan terpantau masih relatif stabil meski beberapa komoditas sempat mengalami kenaikan harga dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang ayam, Bagus, mengatakan harga ayam terus mengalami fluktuasi dalam sepekan terakhir. Ia mengatakan harga ayam potong yang dijualnya berada di kisaran Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Bagus mengatakan sebelumnya harga ayam sempat berada di angka Rp30 hingga Rp31.000 per kilogram pada bulan lalu.
6: Untuk hari ini penjualan 34-35 gitu. Kalau penurunan nggak ada, kenaikan terus dari harga 31-32. Kalau dibilang normal ya alhamdulillah normal. Kalau masih 35, daya beli masyarakat masih oke lah, masih bisa lah. Kalau udah 40 ke atas, nah itu baru mulailah daya beli masyarakat menurun.
7: Sementara itu, salah seorang pedagang cabai, Sri Boru Regar, mengatakan harga cabai merah saat ini dijual Rp40.000 per kilogram setelah sebelumnya sempat melonjak hingga Rp60 sampai Rp70.000 per kilogram. Namun, ia mengatakan lonjakan harga cabai merah hanya terjadi selama satu hari sebelum kembali turun.
8: Malam yang melonjak semua, ini hari semua anjlok. Semalam cabai 70-60, ini hari udah jual 40, satu hari aja semalam. Kalau bagian bawah sama, cuma cabai aja yang melonjak semalam. Hijau sama merah sama 40, bawang putih 30, bawang merah 40, bombay 32, baking 20, tomat jual 20.
7: Menurut Sri, fluktuasi harga dipengaruhi kondisi cuaca di daerah pemasok seperti beras tagi. Menurutnya hujan yang terjadi di daerah penghasil membuat pasokan dan distribusi terganggu sehingga harga bahan pangan di pasar ikut berubah-ubah menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat saat Idul Adha. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
8: 20, tomat jual 20.
3: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT. Joyce Hotang melaporkan.
9: Kapolres Sibolga AKBP Edi Inganta memastikan pelayanan di Polres Sibolga kepada masyarakat akan semakin meningkat melalui kehadiran Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT. Hal itu disampaikan saat peresmian SPKT yang digelar di halaman kantor Satlantas Polres Sibolga Selasa 26 Mei kemarin. Dalam sambutannya, Kapolres mengatakan kehadiran layanan terpadu tersebut merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan humanis kepada masyarakat. Ia menjelaskan gedung SPKT dibentuk sebagai pusat layanan representatif sehingga berbagai kebutuhan masyarakat seperti pengaduan laporan, pengurusan SKCK hingga pelayanan SIM kini dapat diakses di satu lokasi. Kapolres juga menyampaikan Polres Sibolga juga menyediakan layanan call center 110 yang dapat dihubungi masyarakat untuk memperoleh informasi maupun menyampaikan kebutuhan terkait pelayanan kepolisian.
10: Sebagai contoh, tadi malam ada yang menelpon ke 110 untuk menanyakan bagaimana pengurusan SKCK online. Dia coba secara aplikasi, ternyata ada gangguan. Nah, kita menghimbau dan mengarahkan caranya, akhirnya masyarakat itu berhasil dan bisa mendaftarkannya. Ini salah satu contoh kegunaan daripada 110. Begitu juga saat ini Kota Sibolga sering ya, misalnya ada yang kehilangan, kemudian juga ada orang-orang yang mencurigakan, mau tawuran dan sebagainya. Hubungin 110, maka Pak Mapta yang sedang piket yang ada di gedung ini, beserta piket fungsi akan langsung ke titik yang diinformasikan untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9: Peresmian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Sibolga itu turut dihadiri Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik, didampingi Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Merubah Lumban Tobing, unsur TNI, pimpinan OPD, serta sejumlah perwakilan instansi dan lembaga lainnya. Joy Sihotang melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana yang digunakan untuk 24 kegiatan utama. Berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Penanganan pasca bencana itu terdiri dari 24 kegiatan utama.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp137 miliar rupiah untuk penanganan infrastruktur pasca bencana. Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya BMBK Cika Sumut, Chandra Dalimunte mengatakan, anggaran ini digunakan untuk 24 kegiatan utama meliputi pembangunan turap, talut, bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi 1 unit jembatan, dan pembangunan 3 unit box culvert. Selain itu, Pemprov Sumut turut menyiapkan anggaran afirmasi untuk pembangunan di Kepulauan Nias sebesar Rp83,875 miliar. Ya.
11: Penanganan pasca bencana itu terdiri dari 24 kegiatan utama yang terdiri dari pembangunan turap ataupun bronjong sebanyak 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, ada rehabilitasi jembatan 1 unit, dan yang terakhir adalah pembangunan box culvert ada 3 unit. Dinas Bina Marga Bina Konstruksi juga mendapat tambahan untuk pembangunan daerah afirmasi di Kepulauan Nias dengan dukungan alokasi dana sebesar 83 miliar yang terdiri dari 6 kegiatan utama, yaitu pembangunan jalan sepanjang 8,4 km dan pembangunan jembatan sepanjang 70,6 meter.
12: Lebih lanjut, Chandra menyebut, Pemprov Sumut melaksanakan pembangunan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah di kawasan afirmasi Kepulauan Nias dengan anggaran 3,9 miliar rupiah. Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran 12 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah IPAL Cemara dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Warga Nias Utara keluhkan minimnya keterlibatan desa dalam proyek Gerai Koperasi Merah Putih. Laporannya disampaikan Monieli Harefa.
13: Kegiatan progres pembangunan gerai ini yang tidak melibatkan unsur pemerintahan desa, ya, sehingga sangat minim sekali dari segi pengawasan.
14: Sejumlah warga di Kabupaten Nias Utara mengeluhkan proses pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih. Keluhan utama adalah minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam pelaksanaan proyek. Warga desa Banwasi Boho 2, Kecamatan Alasa, Alvin Hulu mengatakan pihaknya bersama unsur pemerintahan desa Banwasi Boho 2 tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan gerai koperasi. Akibatnya koordinasi dan pengawasan di lapangan menjadi lemah. Ia juga menyampaikan bahwa warga juga mempertanyakan apakah pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan rencana anggaran atau bestek. Kekhawatiran muncul karena gerai tersebut nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh desa.
13: Nah, seperti di desa kami, pemerintahan desa tidak terlalu ambil andil karena tidak diberikan kewenangan juga dalam hal untuk melakukan pengawasan pada proses pembangunan gerainya. Nah, ini perlu perhatian dari pemerintah pusat dan termasuk pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembangunan gerai itu sesuai dengan bestek atau rencana pekerjaan yang dilakukan, karena ini nanti akan dikembalikan kepada desa. Jadi jangan menimbulkan asumsi bahwa ini hanya menguntungkan para pihak-pihak yang mengerjakan saja, nantinya hasilnya akan dikembalikan kepada pihak desa.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Koperasi UKM Nias Utara Ariston Zaluhu meminta semua pihak dilibatkan dalam proyek ini.
15: Nah, seharusnya memang pembangunan itu harus melibatkan semua pihak. Tapi memang kita mendengar beberapa info seakan-akan setelah diserahkan lahan, maka akhirnya aku kerja sendiri. Dan harapan kita itu sebenarnya tidak terjadi. Dan kalau boleh, dibangunlah komunikasi yang baik dengan Agrinas dan para aparat desa dan para pengurus-pengurus koperasi, karena ini kan tujuan nasional. Jadi ego-ego sektoral dulu dihilangkan.
14: Ariston juga berharap pembangunan gerai koperasi di Nias Utara dapat terlaksana sesuai yang diharapkan masyarakat. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyalia Reva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi... Kami ulangi, puluhan warga terlibat bentrok fisik dengan sejumlah oknum preman di kawasan perkebunan kelapa sawit Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Rizky menurunkan laporannya.
16: Bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah oknum preman terjadi di perkebunan sawit yang berada di Desa Muara Manompas, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat kedua belah pihak terlibat adu fisik hingga adanya aksi penganiayaan. Bentrokan ini dipicu lantaran masyarakat menolak penyerobotan lahan dengan menggunakan alat berat yang dilakukan sejumlah oknum preman. Masyarakat mengklaim lahan tersebut telah mereka kuasai dan telah ditanami sawit sejak tahun 2014. Namun beberapa bulan terakhir datang sejumlah oknum preman yang menyebut lahan tersebut merupakan milik mereka. Akibat bentrokan ini, seorang masyarakat Hasundungan Siahaan menjadi korban. Dirinya mengalami luka bagian wajah akibat adanya kekerasan fisik tersebut.
17: Kami mendampingi kelisahan korban pengeroyokan. Tadi terjadi pengeroyokan di lahan sawit milik udahnya di Desa Lingkungan 3 Muara Manompas. Artinya pelaku yang melakukan pengeroyokan mengawal beko alat berat. Diduga alat berat itu milik perusahaan di lingkungan Muara Manompas. Dan ikut juga di situ karyawan dari perusahaan itu.
16: Masyarakat berharap kasus ini menjadi perhatian khusus sebab lokasi tersebut

0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP5A terus berlanjut. Para bidan hadir langsung menyambut masyarakat melalui konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan peserta.
1: Semua jenis kontrasepsi dilayani. Baik. Apakah itu IUD, implan, bahkan kita sudah merencanakan untuk pelaksanaan MOW dan MOP. Itu nanti kita kerjasama dengan Rumah Sakit Bethesda, operasi wanita dan operasi laki-laki. Kalau targetnya itu 50 orang targetnya, tapi kita berusaha untuk mencapai lebih dari itu. Sampai saat ini sih ada antusias warga ya, banyak yang datang, bahkan MOW, MOP yang dinyatakan hanya 50 orang, bahkan berlebih yang sudah mendaftar.
0: Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IBI Kota Gunung Sitoli, Yurniwati Harefa SKM. Saat pelayanan di UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Barat beberapa waktu yang lalu, di tengah suasana pelayanan yang hangat dan penuh keramahan, tampak seorang ibu muda berusia 20 tahun yang belum lama ini melahirkan anak pertamanya yang kini berusia sekitar 6 bulan. Dengan sabar dan penuh perhatian, para bidan mendampingi mulai dari konsultasi kesehatan reproduksi, edukasi keluarga berencana, hingga pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhannya. Ibu muda tersebut juga menceritakan keinginannya untuk memberi jarak kehamilan berikutnya agar dapat lebih fokus menjaga kesehatan diri dan tumbuh kembang sang buah hati. Langkah sederhana itu pun mendapat dukungan penuh dari keluarga. Dari kisah sederhana ibu muda ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli berharap dapat tumbuh inspirasi bagi keluarga-keluarga muda lainnya bahwa merencanakan masa depan keluarga adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Perhatian terhadap kesehatan ibu, tumbuh kembang anak, serta kesiapan keluarga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, kuat, dan berkualitas di masa depan. Ida Rahmitalom Banua melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joni Siombing mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.
3: Demikian Lintas Megatol hari ini.

Ataukah Anda pendengar barang yang sepertinya mustahil deh terbuat dari kayu? Yang pertama adalah penutup lampu. Manusia memerlukan cahaya supaya bisa melihat dan menjalankan aktivitasnya, bukan? Nah, di masa lampau, manusia amat bergantung pada matahari sebagai sumber cahayanya. Kemudian, saat malam tiba, manusia akan menyalakan api supaya tetap memiliki sumber cahaya. Namun, api juga menyimpan bahaya loh, karena jika api dibiarkan membesar tidak terkendali, api bisa melahap benda apapun yang ada di sekitarnya. Berkat perkembangan teknologi manusia saat ini, pendengar tidak perlu lagi bergantung pada api saat memerlukan sumber cahaya. Pasalnya, sekarang manusia memiliki lampu yang jauh lebih terang dan lebih aman dibandingkan api. Seiring dengan semakin beragamnya tujuan penggunaan lampu, lampu sekarang juga berdiri beragam bentuk, ukuran, hingga warnanya. Kedua, komputer. Mereka yang bekerja di kantor, komputer pasti sudah menjadi perangkat yang sangat akrab. Pasalnya, berkat komputer, seseorang bisa membuat dokumen, membuat video, berkomunikasi lewat internet, dan sebagainya. Saat pandemi COVID-19 saja merebak sejak tahun lalu, keberadaan komputer menjadi kian penting di saat itu. Pasalnya, banyak sekolah yang memberlakukan kebijakan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran penyakit. Nah, untuk keperluan tersebut, para murid dan guru melakukan pertemuan secara online memakai laptop dan kamera komputernya. Komputer normal terbuat dari logam. Namun tidak demikian halnya dengan komputer yang satu ini. Pasalnya ada loh komputer terbuat dari kayu. Lebih uniknya lagi, komputer ini juga memiliki fungsi rangkap sebagai meja. Komputer buatan Marlies ini nampaknya benar-benar serupa dengan komputer biasanya. Namun dengan bahan baku yang berbeda, bagian monitor, keyboardnya, dan mouse-nya semuanya terbuat dari kayu. Kemudian di bagian bawah komputer ini terdapat 4 buah pilar kecil sehingga komputer ini nampak seperti hasil gabungan antara meja dan komputer. Ketiga adalah motor Vespa. Nggak masuk akal deh kalau motor Vespa dibuat dari kayu. Tapi kenyataannya, pendengar, skuter atau motor Vespa adalah sepeda motor yang amat mudah dikenali dengan melihat bentuknya yang unik dan nampak tabun. Karena bentuknya yang unik pula lah motor ini masih dapat dijumpai di jalanan kota hingga sekarang meskipun motor ini tergolong sebagai motor dari generasi jadul. Namun, motor Vespa merupakan buah karya dari perusahaan asal Italia yang bernama Piaggio sejak pertama kali meluncurkan motor Vespa ke pasaran sekitar 70 tahun yang lalu. Motor ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan seolah tak lekang oleh waktu perkembangan zaman. Nah, motor Vespa normal dibuat dari bahan logam. Namun, Carlos Alberto yang sehari-harinya berprofesi sebagai pengrajin kayu memutuskan untuk membuat motor Vespa dari bahan kayu. Ia bahkan memberikan nama tersendiri untuk motor Vespanya itu, Daniela. Nah, motor Vespa kayu ini memakan waktu perbuatan 10 bulan dan pertama kali diumumkan ke publik pada bulan Oktober 2017 lalu. Menurut pengakuan Carlos, ia menghabiskan dana hingga 2.800 euro untuk menciptakan motor yang satu ini. Pasalnya, ada 10 jenis kayu berbeda yang digunakan oleh Carlos saat membuat Daniela. Berikut adalah jam tangan. Di masa lampau, jam tangan atau arloji menjadi perangkat yang amat membantu bagi mereka yang gemar berpergian. Keberadaan jam tangan tidak terlalu dibutuhkan lagi di masa kini berkat semakin terjangkaunya harga ponsel dan smartphone. Jam tangan biasanya menggunakan bahan-bahan seperti plastik, logam, dan kulit hewan. Meskipun begitu, pendengar, kayu normalnya bukanlah bahan yang digunakan untuk membuat jam tangan. Karena jam tangan yang terbuat dari kayu tergolong sebagai hal yang langka. Hal ini lantas dimanfaatkan sebagai peluang oleh sejumlah produsen jam tangan. Mereka sengaja membuat jam tangan dari bahan kayu bagi konsumen yang ingin memiliki jam tangan anti-mainstream. Sejumlah produsen juga membuat jam tangan dari kayu sebagai cara bagi mereka untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan hidup. Terakhir adalah pesawat terbang. Ah, gak mungkin banget deh pesawat terbang dibuat dari kayu. Tapi mungkin-mungkin saja nih bagi mereka yang sangat kreatif. Pesawat biasanya menggunakan bahan logam khususnya supaya pesawat cukup ringan untuk mengudara. Namun cukup kuat supaya pesawat tidak mengalami kebocoran di udara. Namun pada masa Perang Dunia Kedua, ternyata pernah loh ada pesawat yang menggunakan bahan selain logam. Pesawat tersebut adalah DH-98 Mosquito. Tidak seperti pesawat lainnya, pesawat Mosquito menggunakan kayu balsa, kamara, dan triplek sebagai bahan bakunya. Ide untuk menciptakan pesawat yang satu ini berbahan kayu dicetuskan oleh Halifaun, perusahaan yang sebelum ini juga pernah melopori penggunaan kayu untuk badan pesawat angkut DH-91 Albatros. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya.
untuk mengubah hidup kamu. Pertama, untuk memperbaiki mood, kamu harus olahraga. Kedua, untuk dapat berpikir lebih jernih, kamu harus meditasi. Ketiga, untuk memahami dunia lebih baik lagi, kamu harus bisa baca buku. Keempat, untuk memahami diri lebih baik, kamu harus journaling. Kelima, untuk mudah belajar, buatlah menyenangkan. Keenam, untuk cepat bertumbuh, maka kamu harus konsisten. Ketujuh, untuk mencintai orang, kamu mencintai diri kamu sendiri dulu. Kedelapan, untuk menolong orang lain, kamu tolong dirimu dulu. Itulah pelajaran untuk mengubah hidup kamu lebih baik.

8 tips menahan diri agar tidak boros. Siapa sih yang gak mau pasangannya boros? Pasti kita semua suka boros kalau keuangan mencukupi. Namun ada 8 tips menahan diri agar tidak boros. Pertama, cara tidak boros dengan menyusun anggaran dan terapkan secara bertahap. Kedua, membuat makanan sendiri. Ketiga, tidak boros dengan tidak tergiur sebuah diskon. Keempat, membuat catatan belanja. Kelima, tidak berhutang. Keenam, membeli ketika butuh, bukan keinginan. Selalu berpikir logis. Dan yang terakhir, jangan langsung check out, tapi kamu harus berpikir dulu. Itulah 8 tips menahan diri agar tidak boros.

karakter senyum yang perlu diketahui. Yang pertama, senyum membuat kita lebih menarik. Kita akan selalu tertarik pada orang yang selalu tersenyum. Orang yang selalu tersenyum punya daya tarik tersendiri. Wajah yang berkerut, cemberut membuat orang menjauh dari kita. Tetapi sebaliknya, senyum bisa membuat mereka tertarik. Kedua, senyum mengubah mood kita. Ketika kita merasa jatuh atau down, cobalah untuk tersenyum. Mungkin saja mood kita akan berubah menjadi lebih baik. Ketiga, senyum dapat merangsang orang lain tersenyum. Ketika seseorang tersenyum, maka senyum tersebut akan membuat suasana menjadi lebih cerah, mengubah mood orang lain yang ada di sekitarnya, dan membuat semua orang menjadi senang. Orang yang suka tersenyum membawa kebahagiaan buat orang yang ada di sekitarnya. Seringlah tersenyum, maka kamu akan disukai oleh banyak orang. Keempat, senyum dapat mengurangi stres. Jika tanda-tanda stres menyerang Anda, maka wajah Anda sangat tidak enak untuk dipandang. Sesegera mungkin untuk tersenyum, karena senyum membantu mencegah kesan bahwa kita sebenarnya sedang stres, lelah, atau merasa down. Jika Anda sedang stres, cobalah untuk tersenyum, maka stres Anda akan berkurang dan Anda akan merasa lebih baik untuk membuat langkah selanjutnya. Kelima, senyum meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh. Senyum dapat membantu kerja imun tubuh agar dapat bekerja dengan baik, dan ketika Anda tersenyum, fungsi imun meningkatkan kemungkinan Anda menjadi lebih rileks. Keenam, senyum menurunkan tekanan darah. Ketika Anda tersenyum, maka tekanan darah Anda akan menurun. Jika Anda tidak percaya, Anda boleh mencobanya sendiri jika Anda memiliki alat pengukur tekanan darah di rumah. Ketujuh, senyum mengeluarkan endorphins atau peredar rasa sakit secara alami dan serotonin. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa senyum dapat merangsang pengeluaran endorfin, peredar rasa sakit yang alami, serta serotonin. Senyum memang obat yang alami. Kedelapan, senyum dapat melenturkan kulit wajah dan membuat Anda terlihat lebih muda. Otot-otot yang digunakan untuk tersenyum ikut membuat Anda terlihat lebih muda. Jika Anda ingin sesuatu yang berbeda, maka berikan senyuman Anda sepanjang hari. Maka Anda akan terlihat lebih muda dan merasa lebih baik. Karena itu dapat menghilangkan jerawat juga. Kesembilan, senyum membuat Anda tampak sukses. Orang yang tersenyum terlihat lebih percaya diri dalam menjalani hidupnya. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat Anda janji. Cobalah tersenyum saat Anda melakukan pertemuan dan saat ada janji. Rekan-rekan kerja, sahabat, orang-orang terdekat Anda akan merasa sesuatu yang berbeda dan sukses. Kesepuluh, senyum membuat Anda lebih positif. Senyumlah, lalu sekarang cobalah berpikir sesuatu yang negatif. Tanpa berhenti tersenyum, sulit kan? Karena ketika Anda tersenyum, maka senyum tersebut akan mengirimkan sinyal ke tubuh Anda bahwa hidup Anda saat ini baik-baik saja.

alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Kamu pernah merasakannya? Alergi adalah suatu fenomena di mana sistem kekebalan seseorang menunjukkan reaksi penolakan berlebihan pada benda-benda tertentu, mulai dari bulu hewan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain alergi-alergi tadi, ada pula alergi yang sifatnya langka karena amat jarang dijumpai dan dipicu oleh hal-hal yang normalnya tidak menimbulkan alergi pada manusia. Berikut ini ada 5 contoh alergi tersebut. Yaitu yang pertama, alergi sepatu. Bagi mereka yang hendak menjalani aktivitas di luar ruangan, sepatu adalah benda yang harus senantiasa dipakai. Dengan memakai sepatu, maka seseorang bisa menjaga supaya kakinya tetap bersih. Sepatu juga membantu melindungi kaki pemakainya dari benda-benda kecil yang bisa melukai kulit. Kondisi sebaliknya bakal dialami oleh penderita alergi sepatu. Alih-alih melindungi kaki mereka, sepatu justru menyebabkan kaki mereka terasa gatal-gatal dan bengkak. Awalnya, gejala macam itu mungkin hanya muncul pada bagian jari kaki. Namun lama-kelamaan, gejalanya bakal menyebar ke bagian telapak hingga betis bagian bawah. Dalam dunia kedokteran, alergi sepatu juga dikenal dengan istilah dermatitis kontak sepatu. Alergi sepatu disebabkan oleh adanya reaksi alergi yang dimiliki oleh tubuh terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam sepatu. Entah itu karet, kulit, atau bahan kimia tertentu. Terkadang, seseorang pada awalnya tidak langsung menunjukkan gejala alergi saat memakai sepatu. Namun kemudian mulai menunjukkan reaksi alergi saat ia semakin sering terpapar oleh bahan yang digunakan dalam sepatu. Alergi sepatu sendiri pada dasarnya bisa diatasi jika penderitanya tidak lagi memakai sepatu yang mengandung bahan-bahan pemicu alergi. Karena gejala-gejala alergi sepatu seringkali tidak langsung muncul dan nampak serupa dengan penyakit kulit biasa. Tidak jarang alergi sepatu pada awalnya dikelirukan sebagai penyakit yang disebabkan bakteri atau jamur. Jika gejalanya parah dan sampai menimbulkan luka, dokter bakal memberikan obat-obatan supaya luka akibat alerginya tidak menimbulkan infeksi lebih jauh.

0: bagiku Indonesia adalah sebuah keindahan tiada tara. Namun, negeriku juga menyimpan potensi bencana yang bisa datang kapan saja. Tapi kini, kami tak takut lagi sejak semua penduduk desa telah terbiasa menanamkan budaya sadar bencana.
1: Dengan budaya sadar bencana, mari kita kenali bahayanya, kurangi resikonya.

0: menanam pohon yuk.
1: Mama, kenapa terus menanam pohon?
2: Ya juga, Ma.
0: Nah, pohon itu kita tanam karena satu pohon manfaatnya sangat banyak untuk kelangsungan hidup manusia. Jadi,
2: Mama, nanti ada ayunan ya.
0: Betul sekali. Nanti kalau udah pohon besar, maka bisa jadi tempat membuat ayunan.
2: Wow, ayo mau naik ayunan. Ayo.
0: Yuk, kita menanam pohon.

Nasehat diri hari ini. Dalam hidup, kemanapun bertahan, setiap orang tidaklah sama. Jangan menggunakan pikiranmu sendiri dengan mudahnya menilai apa yang dialami oleh orang lain. Tidak peduli bagaimanapun, jangan melihat dari sudut pandangmu sendiri untuk menilai keputusan atau pilihan orang lain. Sebab kita sama sekali tidak tahu mereka mengalami pengalaman seperti apa. Setiap orang tidaklah sama apa yang kamu alami. Kamu juga tidak pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, jangan memandang rendah siapapun.

0: main HP di Honda.
1: Kenapa? Karena aku baru ditelepon ini.
0: Iya, tapi kakak kan bawa motor.
1: Ini kan penting.
0: Iya, tapi nanti kakak jatuh.
1: Jatuh?
0: Iya, saat bawa motor tidak boleh pegang HP.
1: Apa kaitannya dengan HP?
0: Eh, ada loh kak.
2: Kan, apa aku bilang tadi kan main HP loh.
1: Maafkan kakak.
2: Itu lagi lampu merah di atas.
1: Maafkan kakak, kakak nggak tahu bagaimana.
2: Ke rumah sakit yuk.
1: Aduh.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
3: Kalau sudah begini, siapa yang menanggung resikonya?

cara mencegah terjadinya abrasi. Pertama, membangun pemecah ombak. Kedua, menanam hutan mangrove atau hutan bakau. Fungsi hutan bakau adalah menjaga stabilitas garis pantai, mengurangi akibat bencana alam tsunami, membantu pengendapan lumpur, dengan demikian kualitas air laut jauh lebih terjaga. Membantu menahan juga menyerap tiupan angin laut yang cukup kencang, merupakan sumber plasma nutfah, membantu menjaga keseimbangan alam, membantu mengurangi polusi baik di udara atau air. Sebagai salah satu sumber oksigen bagi makhluk hidup, hutan mangrove juga menjadi habitat alami berbagai spesies seperti kepiting, burung, beberapa jenis ikan, dan lain sebagainya. Ketiga, melestarikan atau memelihara terumbu karang. Keempat, pelarangan tambang pasir. Jika persediaan pasir di lautan tetap dalam kategori cukup, air pasang gelombang atau arus laut tidak akan banyak menyentuh garis pantai, sehingga abrasi bisa dihindarkan karena penyebab utamanya dihalangi.

Dalam hidup ini, ada yang harus ditelan walaupun pahit, yaitu sebuah keputusan, dan ada yang harus diterima walaupun sakit, yaitu kepergian, dan yang harus dicoba walaupun sulit, yaitu

0: atap merokok,
1: hindari konsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis buatan. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi terus-menerus. Rajinlah melakukan kegiatan fisik, menerapkan perilaku bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta lakukan deteksi penyakit kanker secara berkala. Jangan tunda, ayo hidup sehat, ubah perilaku untuk mencegah penyakit.

Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaan yang mahal. Penyakit kanker dapat dicegah dengan cara mengubah gaya hidup seperti

0: seni ah. Kayaknya keren nih.
1: Wah, ini juga deh. Aku mau pesan semua deh.
2: Lagi ngapain sih, sis?
1: Ini, lagi pesan barang impor. Keren loh. Gak malu-maluin kalau dipakai.
2: Ya elah, Siska. Hari gini masih juga doyan beli barang impor.
1: Iya dong.
2: Katanya NKRI. Kapan lagi dong kamu mencintai produk dalam negeri?
1: Tapi kan kualitas barang impor itu keren loh.
2: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
1: Oh iya juga ya.
2: Iya.
1: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
2: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

ini, jika tidak suka akan pekerjaanmu saat ini, jangan mengeluh, segera resign. Kalau tidak berani resign, maka cintailah pekerjaanmu. Ingat, kamu jangan meludah di sumur sendiri yang padahal kamu minum air darinya.

Dari jumlah total sampah di Indonesia, kurang lebih 14% merupakan sampah plastik. Sedangkan dari total jumlah sampah di pantai, diperkirakan jumlah sampah plastik sebesar 5%. Sampah plastik merupakan sumber pencemar laut di Indonesia. Sebesar 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar, dan 5% tercemar ringan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan manusia, maka akan semakin meningkat pula jumlah sampah yang dihasilkan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai, hal ini akan berdampak buruk terhadap kondisi laut di Indonesia. Dukunglah revolusi sampah, buanglah sampah pada tempatnya.

menyeimbangi pencemaran udara yang dihasilkan dari kendaraan dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkannya dalam bentuk O2 yang kita butuhkan. Pohon juga mampu mengendalikan suhu dan kelembaban, sehingga udara yang kita hirup akan semakin sejuk. Selain itu, pohon juga dapat menyediakan air bersih kepada kita dan berkontribusi dalam menjaga surplus air agar tidak mudah mengalami banjir dan longsor. Keberadaan pohon membuat tanah kita menyerap sinar matahari sesuai kebutuhannya, sehingga nutrisi tidak mudah menguap dan kesuburan akan tetap terjaga. Nah, tunggu apa lagi? Tanam pohon dan rawatlah. Ayo

sehat diri untuk hari ini. Tetaplah menjadi dirimu yang sebagaimana mestinya. Jangan berpura-pura, apalagi berusaha untuk menjadi seperti yang orang lain inginkan. Cukup jadi kamu apa adanya, jadi dirimu dengan segala kekuranganmu. Semua akan terlihat nantinya, mana yang akan bertahan dan mana yang akan pergi meninggalkanmu.

tetap diri untuk hari ini. Jika kamu salah, maka akuilah kesalahanmu. Berhenti mencari kata bijak di internet untuk mendukung perilakumu. Sebaik apapun kamu menghiasi bangkai, ia akan tetap menjijikan dan juga

untuk hari ini. Kadang kita harus memejamkan mata sejenak untuk menjaga kesabaran. Kita harus tulikan telinga untuk menjaga keikhlasan. Kita harus mendiamkan mulut untuk menjaga ketabahan. Sebab ada kalanya kita menjaga hati sendiri agar tidak disakiti.

untuk hari ini. Jangan bersedih untuk urusan dunia. Ingat, kita semua hanya bertamu di atas tanah. Cukuplah jadi seperti air putih, memang tidak terlihat, tapi hangat. Berarti, untuk semua, jadikanlah pelajaran di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Dari hal baik, kita belajar bersyukur. Dari hal buruk, kita belajar menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan juga sabar.

Jika Anda duduk terlalu lama, hal ini bisa menyebabkan kematian dini. Namun, tahukah Anda, duduk dalam waktu lama tanpa aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, obesitas, dan diabetes tipe 2.

menghilang terlalu lama bisa menyebabkan masalah peredaran darah. Namun tahukah Anda, kalau kita duduk dengan posisi kaki menghilang dalam waktu lama, bisa menekan pembuluh darah yang meningkatkan resiko varises dan gangguan sirkulasi.

Tahukah Anda, jika Anda duduk terlalu lama tanpa bergerak, ini bisa memicu penggumpalan darah yang bisa membunuhmu. Deep vein thrombosis atau DVT bisa terjadi di kaki. Dan jika gumpalan darah bergerak ke paru-paru, ini bisa menyebabkan emboli paru yang fatal.

Jika Anda terlalu lama menggunakan earphone dengan volume tinggi, hal ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Namun, tahukah Anda, paparan suara keras dalam waktu lama bisa merusak sel-sel rambut di telinga bagian dalam yang berperan dalam pendengaran.

Jika terkena hujan, pasti akan sakit. Namun, tahukah Anda, hujan sendiri tidak menyebabkan sakit. Namun, suhu dingin bisa menurunkan daya tahan tubuh kita, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi virus.

Kopi bisa menghambat pertumbuhan tubuh. Namun, tahukah Anda, tidak ada bukti ilmiah bahwa kafein dalam kopi bisa menghambat pertumbuhan, namun konsumsi berlebihan juga bisa mengganggu tidur dan penyerapan kalsium.

sering bergadang bisa mempercepat penuaan kulit. Namun tahukah Anda, kurang tidur mengurangi produksi kolagen menyebabkan kulit cepat keriput dan kehilangan elastisitasnya.

Jika Anda minum air dalam botol plastik yang terpapar panas, hal ini bisa menyebabkan kanker karena botol plastik yang dipanaskan, misalnya saat ditinggal dalam mobil. Hal ini bisa melepaskan zat kimia beracun seperti dioksidan dan BPA yang dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker.

membuatnya tumbuh lebih tebal dan lebih cepat. Namun, tahukah Anda? Mencukur hanya memotong bagian rambut di permukaan kulit, hal ini tidak mempengaruhi ketebalan atau kecepatan pertumbuhan.

Dehidrasi ringan bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat. Namun, tahukah Anda, kekurangan cairan dalam tubuh bisa mempengaruhi fungsi otak dan menyebabkan sulit fokus, mudah lelah, dan gangguan memori jangka pendek.

Baik pendengar, masih bersama kami di Persatu dari Gunung Sitoli pukul 15.59 Berita Indonesia Barat saat ini. Pendengar, saatnya kami sampaikan Nia Sari untuk Anda.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Kami dari masyarakat atau
2: selamat sore pendengar dari Puncak Irono Geba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Dies Hari Ini. Pokok-pokok berita hari ini, ratusan umat muslim kota Gunung Sitoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladia di alun-alun Gunung Sitoli. Pemkab Nias Barat gelar upacara peringatan hari jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 dan acara ramah tamah. Inilah Dies Hari Ini serengkapnya, Rabu 27 Mei 2020.

0: Kita awali berita yang pertama. Ratusan umat muslim kota Gunung Sitoli dan sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah di lapangan Alun-Alun Gunung Sitoli Rabu 27 Mei 2026. Bertindak sebagai khatib dalan dan imam sholat id yakni Ustadz Khairul Arif Giawa HLCMA. Dalam khutbah ia menyampaikan bahwa Idul Adha identik dengan sebutan Idul Hajj atau Hari Raya Haji. Disebut Idul Hajj karena pelaksanaannya bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci di Mekah Arab Saudi, di mana jemaah sedang melakukan wukuf di Padang Arafah. Umat Islam menggunakan istilah ini karena perayaan Idul Adha jatuh bersamaan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji oleh kaum muslimin di Tanah Suci. Selain itu pada tanggal 10 Zulhijjah ini, jemaah haji melanjutkan proses ibadah di Muzdalifah dan Mina, sementara umat Islam di dunia melaksanakan sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Ia melanjutkan hari raya kurban berasal dari kata bahasa Arab yakni Adha atau Udiyah yang berarti kurban. Istilah ini merujuk pada aktivitas penyembelihan hewan kurban untuk meneladani kisah keteladanan, maksud kami ketaatan Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail as. Sejarah penyembelihan hewan kurban ini di dalam Islam berasal dari kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail. Saat itu Allah menguji keimanan Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembeli putranya Nabi Ismail. Sebagai seorang putra, Nabi Ismail pun mendorong ayahnya untuk mentaati perintah Allah. Melihat kesetiaan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti Nabi Ismail dengan ibas ketika proses penyembelihan. Khairul Arif mengatakan penyembelihan hewan kurban menjadi simbol nyata atas rasa syukur terhadap limpahan rezeki yang diberikan Allah melalui pembagian daging kurban kepada fakir miskin dan masyarakat luas. Ibadah ini membangun solidaritas sosial, mengasah empati, serta mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Masih berita terkait, sebagai salah satu upaya menjalin tali silaturahmi dan saling berbagi antara masyarakat dan lingkungan keluarga, banyak masjid dan perkumpulan keluarga di Kota Gunung Sitoli melaksanakan penyembelihan hewan kurban dan membagikan kupon daging kurban kepada masyarakat. Kupon dibagikan kepada warga dan lingkungan keluarga sebagian besar dilakukan sehari sebelum kegiatan pemotongan kurban. Sementara pembagian daging kurban dilaksanakan sejak siang hingga sore hari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu pagi 27 Mei 2026. Salah seorang warga Kelurahan Pasar Gunung Sitoli, Ahmad Aditya, saat mendatangi lokasi pemotongan kurban di belakang musola Madrasah Islamiyah Gunung Sitoli mengucapkan syukur ikut mendapatkan kupon daging kurban, di mana juga ikut tergabung dalam sahibul kurban tahun ini di lokasi lain yakni Surau An-Nur Afilaza. Walaupun begitu, ungkapnya ia juga masih mendapatkan kupon-kupon daging kurban lainnya dari berbagai masjid, sehingga dengan jumlah yang cukup banyak, ia berinisiatif membagikan sebagian lainnya kepada saudara-saudara yang belum mendapatkan. Untuk sahibul kurban yang tergabung dalam panitia kurban BKM MMI Pasar Gunung Sitoli, kegiatan penyembelihan dan pembagian daging kurban nantinya akan diselenggarakan di area Taman Jajanan Malam Kota Gunung Sitoli. Adapun jumlah hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi, di mana setiap satu ekor sapi atau kerbau adalah gabungan kurban dari 7 orang sahibul kurban yang telah berniat melakukan kurban sesuai ajaran agama Islam. Warga Desa Lagundri, Kecamatan Luahagunre, Maniamele berterima kasih atas bantuan sapi kurban yang diberikan Presiden Prabowo pada Idul Adha tahun ini. Laporan Ana Verli Solo.
1: Warga Desa Lagundri, Kecamatan Luahagunre, Maniamele, Kabupaten Nia Selatan antusias menyaksikan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo yang tiba di halaman Masjid Jami Al-Jihad Desa Lagundri pada Senin sore. Warga yang sebagian besar merupakan anak-anak tersebut tampak bersemangat karena bisa menyaksikan sapi seberat 800 kg lebih tersebut. Pasalnya, ini adalah pengalaman pertama bagi warga sekitar di mana tahun sebelumnya hanya memperoleh bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara. Dharma Santo GE selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad Lagundri mengemukakan Informasi tentang bantuan sapi kurban ini telah diperoleh sejak 2 minggu lalu. Kehadiran sapi kurban pemberian presiden tersebut tentunya disambut antusias oleh warga setempat.
2: Sangat senang menyambut atas datangnya hewan kurban yang telah dikirimkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi kami dari masyarakat atau kaum muslimin dan muslimat di Salatiga merasa berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengirimkan hewan kurban kepada kami, khususnya di Desa Lagunggu, Kecamatan Buhagungde, Mainamule, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
1: Selain dari Presiden, warga setempat juga kembali menerima bantuan sapi kurban dari Gubernur Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Selatan. Ada juga 2 ekor sapi kurban dari Syohibul Kurban dan 7 ekor kambing dari warga. Yang menambahkan penyembelihan hewan kurban dilakukan usai sholat Idul Adha. Rencananya pihak masjid menyediakan 400 kupon lebih untuk pembagian daging kurban tersebut yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang berhak. Sebagai informasi, tahun lalu Nia Selatan juga mendapatkan bantuan sapi kurban dari Presiden Prabowo. Tahun lalu bantuan sapi kurban ini diberikan kepada warga Kelurahan Pasar Teluk Dalam yang dipusatkan di Masjid Agung Ar-Rahman Teluk Dalam. Demikian, Anofer Lesulu melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Nias Barat mengawali rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dengan menggelar upacara penghormatan kepada bendera lambang daerah di halaman kantor Bupati Nias Barat Selasa 26 Mei 2026. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, Aparatur Sipil Negara ASN, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Prosesi penghormatan kepada bendera lambang daerah menjadi simbol penghargaan terhadap sejarah perjuangan, identitas, serta nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Kabupaten Nias Barat, serta momen tersebut juga menjadi pengingat akan semangat persatuan dan komitmen bersama dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dalam suasana penuh kebersamaan, para peserta upacara mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib. PLT Gadis Kominfo Kabupaten Nias Barat, Sawategula, mengatakan pengibaran bendera lambang daerah yang diiringi lagu kebesaran daerah menambah hikmat pelaksanaan upacara sekaligus membangkitkan rasa bangga terhadap Kabupaten Nias Barat yang telah memasuki usia ke-17 tahun. Selama 17 tahun perjalanan pembangunan, berbagai pencapaian telah diraih di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 tahun 2026 dijadwalkan akan diisi dengan berbagai kegiatan pemerintahan sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan terhadap daerah yang terus berkembang. Dalam semangat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, seluruh insan PLN di Kepulauan Nias melalui Yayasan Baitul Ma'au atau YBM kembali menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya sebagai penyedia energi listrik bagi masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga besar yang peduli terhadap lingkungan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban, PLN Nias mengusung tema berbagi terang untuk sesama sebagai wujud nyata rasa syukur, kepedulian, dan semangat berbagi kepada masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Kegiatan ini terlaksana berkat kebersamaan pegawai mitra kerja serta seluruh insan PLN yang turut berpartisipasi dan bergotong royong menyukseskan momentum Idul Adha tahun ini. Adapun penyaluran hewan kurban dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Masjid Jami, Kecamatan Idanoi, Desa Humene, Kota Gunung Sitoli. Yang kedua, Masjid Al-Falatohiyah, Kota Gunung Sitoli. Yang ketiga, Masjid Uswatun Hasana, Desa Idanenasi, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh manajer UP3 Nias, Leonard Pancaitan, sebagai perwakilan PT PLN Persero Sekepulauan Nias dengan harapan dapat memberikan manfaat, kebahagiaan, dan keberkahan bagi masyarakat penerima. Momentum Idul Adha menjadi pengingat bahwa keberadaan PLN tidak hanya menghadirkan terang melalui pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan kepedulian sosial yang tumbuh bersama masyarakat. Lebih lanjut, manajer bersama seluruh insan PLN Nias menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini bukan sekedar agenda tahunan, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai perusahaan dalam menumbuhkan empati, kepedulian, dan budaya berbagi kepada sesama. Semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kebersamaan dalam Idul Adha diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan PLN untuk terus memberikan pelayanan terbaik sekaligus membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pekerjaan perbaikan dermaga 1 Pelabuhan Pelindo Gunung Sitoli sudah mencapai lebih dari 50%. Berikut laporan Muni Ali Hareva.
1: Bisa kami sampaikan, sampai saat ini di lapangan sudah mencapai lebih dari 50% ya atas pekerjaan perbaikan berat dermaga. Dan untuk arus pelayanan penumpang masih tetap berjalan seperti biasa.
2: Pekerjaan perbaikan dermaga 1 Pelabuhan Pelindo Gunung Sitoli kini telah mencapai lebih dari 50%. Selama proses berlangsung, operasional pelayanan penumpang dan penyandaran kapal Roro dialihkan sementara ke dermaga 2. Pengalihan dilakukan untuk menjaga kelancaran arus penumpang dan barang. Pihak pengelola memastikan pelayanan tetap berjalan normal meski lokasi sandar berpindah. Junior Manager Bisnis dan Teknik Pelindo Gunung Stoli Yaakob Adian Nadiak mengatakan untuk mengantisipasi jarak tempuh penumpang yang lebih jauh telah memasang rambu tambahan. Menurutnya, terminal penumpang tetap difungsikan untuk menampung penumpang yang datang lebih awal. Kemudian fasilitas seperti kamar mandi, musola, ruang laktasi dan ruang kesehatan masih tersedia.
1: Tentu saja ada kendala ya, karena ada perubahan pola operasional ya. Awalnya kita menyandarkan kapal Roro itu di dermaga 1, namun karena ada kerja perbaikan kita jadinya memindahkan operasional Roro dan penumpang itu ke dermaga 2. Itu saja ada kendala, penumpang menjadi berjalan agak lebih jauh ke dermaga 2, namun kita menyiapkan rambu-rambu tambahan seperti kerucut gon dan polis lain sebagai jalur pedestrian penumpang. Dan kita juga standby di Trestel dan di dermaga untuk mengarahkan penumpang agar jalan melalui pedestrian sudah disediakan.
2: Ia juga menambahkan tidak ada lonjakan penumpang pada bulan Mei 2026 ini dan jumlah kapal yang beroperasi masih normal sekitar 2-3 kapal per hari. Menurutnya, Pelindo Gunung Stoli akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat penumpang baik dari Gunung Stoli menuju Sibolga dan juga dari Sibolga menuju Pelabuhan Gunung Stoli. Munili Harifa melaporkan.
0: Saatnya kita simak informasi perkiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Stoli, Hanggar Perdana Harefa berikut ini.
3: Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka bersama saya Hanggar Perdana Harefa, selaku perkirawan akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca tanggal 27 Mei 2026. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Pada malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 24-32 derajat Celsius, kelembapan udara 65-98% dan pada umumnya angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan 10-20 km per jam. Sedangkan untuk informasi cuaca tanggal 28 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan untuk dini hari diperkirakan berawan. Untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias, untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan. Dan pada umumnya, angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 3-9 knot dengan tinggi gelombang kategori sedang 1,25-2,5 meter. Sedangkan untuk informasi wilayah perairan barat

0: sekitarnya melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di alun-alun Gunung Sitoli. Pemkab Nias Barat gelar upacara peringatan hari jadi Kabupaten Nias Barat ke-17 dan acara ramatama. Dengan demikian Nias hari ini, Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: Enci, gak bisa Enci lihat ini mami ada kerja, nak. Main sendiri dong, abang.
1: Gak bisa. Yang penting harus mami kawani aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya, bang.
1: Gak bisa aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami, minta HP-nya. Enci mau main game.
0: Nah, ya udah. Nih. Tapi gak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Ngeuhkeura talifu sama Fefu, acara ni Oma Sieda, hadiah duria. Ya da, tevalua ia bezi felendua eroma eke, kecuali hari Zumaha. Tolami andre lagu, ba bege olifu, bawa mai hage si sambua gamai dola, si manegei geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria eroma eke, bezi felendua bawa alawa luo.

adik-adik, jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

Selamat datang di Radio Republik Indonesia, sebuah kekuatan yang tetap relevan di era digital. Ketika teknologi berkembang pesat, RRI terus melangkah maju untuk memenuhi tuntutan zaman. Kami telah memainkan peran penting dalam menghadirkan radio di era digital. Dengan satu klik, Anda dapat mengakses siaran RRI dari seluruh penjuru dunia melalui situs web dan aplikasi seluler kami. Kami hadir di mana saja, kapan saja. Kami memastikan bahwa Anda mendapatkan pengalaman mendengarkan yang lebih baik. Tetap terhubung dengan kami di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Radio Republik Indonesia di era digital, lebih dari sekedar radio. Kami adalah teman Anda dalam perjalanan dunia maya.

yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, kana walu hadoi acara hadiah duria ma ku Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usa i rumah bazi filin rua. Ih, eh, Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Bala, ini kan sering patani fusa. Acara hadiah duria heda, ya da a, tefalua bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha acara hadiah duria. Soa gele le tali fuse, minum ubah ke gue.
1: Lau bali tali fuse, bayi olifu he.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan padamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

0: Kalau kita ingin Allah senang dan sayang kepada kita, maka sering-seringlah ucapkan astaghfirullahalazim.
1: Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya. Hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. Abu Bakar

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surah Al-Qasas, ayat 77.

rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq 3.

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3.

0: di Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sultan.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Bapak Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
6: Ya, akomodasi.
0: Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumrah Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumrah Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara Jaya, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu. Itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqobah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
9: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
11: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
12: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Fendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, koperasi Desa Merah Putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan pemilihan Desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di
12: Indonesia. Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
13: Sapi Pak Presiden.
14: Penasaran ya?
13: Iya.
14: Besar nggak ukurannya tadi?
13: Besar banget.
12: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mucosari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
16: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan.

0: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, apa namanya, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
2: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
1: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
4: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
5: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
4: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
6: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
4: Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
7: Pengunjung.
8: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
7: Pengunjung.

0: Dari jam berapa mulai rame? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya? Tenan apa yang paling banyak dicari?
1: F&B paling.
0: Makanan.
1: Ya, soal makan.
2: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
3: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non libur ya.
0: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
3: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
0: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
3: Buat kuliner aja.
0: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
3: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
0: Oh, kurang
3: jadi
0: tahu.
3: Cuma keliling-keliling aja.
0: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
3: Figur ini menarik.
2: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
1: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
0: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
1: Ibu saya.
0: Kenapa?
1: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
0: karena
1: kalau
0: udah,
1: di ya kalau
0: usia.
1: Dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
2: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
5: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki.
6: Ya, negara kecil dari Oseania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
5: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
6: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
5: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
6: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
5: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
6: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
7: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
4: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana walu hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usai rumah bazi filin rua. Izoi, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Hana, ini nasai patani fusa. Acara hadiah duria kuda. Ya, nah, tefalu bazi filin rua ba ala walu.
2: Oh.
1: Bahari Zumaha, balu hadoi. Sugi kera acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, dah balu hadoi erong Zumaha. Acara hadiah duria. Soa ge lele tali fuse, mino umbaha ehegu.
1: Lau bale tali fuse, bai olifu he, ke roma beji kelen dua pa alawa luo.
0: Lau.

adik-adik di rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naysha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962. Kami tunggu.

musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: 107.9 Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Iya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Sampai meresap ke dalam hati. Dan ini lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Betul. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas. Langsung
0: gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat. Mantap. Ya.
1: Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: di
1: mute,
0: Kang. Kang Teddy nggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Gak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo. Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya. Ya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan masjid pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog dua hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya iya iya iya iya ya.
1: Nah. Kemudian ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Gitu. Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album, mm-hmm. ya kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya. Ya, ya, luar ya, ya. Biasa.
0: Kang Teddy.
1: Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya tadi padahal ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan. Oke, okay. Ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan Bang senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan
0: salam-salam.
1: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana tuh kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, Ahmad.
4: Sudah terkatu, Mas Erwin, senada.
1: Ya, silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya. Apakah di dalam merilis lagu ini satu yang berdakwah ini ya, agama ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya.
1: Tantangannya.
4: Dan juga

0: Bekasi. Terima kasih banyak. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
2: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
3: Memori lewat lagu.
2: Siapa Hanafi? Silakan.
3: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
2: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
3: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat. Iya.
2: Oke.
3: Okay. Lagu maaf, lagu Kaki Putih.
2: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
3: Ita Purnamasari.
2: Iya.
1: Iya, Kaki Putih bersama Rumpis. Bersama
2: okay. Rumpis. Oke. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
3: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
2: Oke.
3: Okay. Tapi pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
2: Oke.
3: Pengen siap. Ditambahkan bahasa Korea gitu.
2: Oke. Okay.
3: Selawatnya.
1: Siap.
2: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
3: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
2: kita kasih. Menuju ke Toli Toli. Ada Bang
1: ada
2: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli Toli.
2: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
2: Bang Albert.
4: Halo, testing.
2: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
2: Oh, oke. Okay. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
5: Selamat malam. Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
2: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin. Silakan, Kang.
5: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
5: Rahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung nyingcet gitu kan.
2: Apa tuh?
5: Kabupaten.
2: Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
2: Siap
5: ya, di momen Lebaran ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
2: Ini kita lagi sama juga. Senada, Pak.
5: Oh iya.
2: Iya.
5: Iya, maksudnya ya, bertanya
2: itu kan. Oh, oke. Okay. Iya.
5: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
2: saya
5: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Mbak Nopi, di Bandung ada Teh Salia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya ajalah.
2: Terima kasih.
5: Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
2: Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Medina, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
2: nih?
1: Boleh dijawab.
2: Silakan
1: Kang
2: dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
6: Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
6: Iya. Bismillah.
2: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
6: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia

0: Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi
1: Nabi
0: Muhammad.
1: Muhammad benar.
0: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu. Gimana ya caranya ya?
2: Siap.
0: Nah, itu ragu gitu.
2: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil
1: personil
2: senada ini?
1: Senada.
0: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
3: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
3: Cuma kita setiap apa namanya tanda kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apa memperbaiki apapun tentang Senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di apa di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu, bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Nah, kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
3: Biasa di kita, kita apa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan. Nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki apa namanya lagu atau syair atau apapun yang Senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk Senada gitu.
2: Siap.
3: Jadi kebaikan untuk Senada itu sih yang kita apa biasa terjadi.
2: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi Senada?
0: Waduh, tantangan.
1: Mungkin dalam manggung,
2: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
0: Dalam, ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, kenapa? Gimana ceritanya?
0: Ya ada yang ini persoalan lagu ya Wing ya.
1: Iya iya, gimana ya. Gimana?
0: Sebetulnya kan salawat itu domain umum, salawat itu domain umum, ya. Itu tidak ada yang harus menghap salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami di dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
2: Oke. Okay. Kan?
0: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Ya, tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh. Ini yang neo salawat bukan Kang?
0: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
3: Mandarin, Mandarin.
1: Mandarin. Mandarin, iya iya, bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya iya.
2: Oke, jadi gitu. Karena, ya.
3: Ya. Nah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling
3: yang
1: seru itu,
3: itu
1: ya.
3: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
0: ada lagi Wi. Ada
1: apa
0: lagi
1: tuh? Apa tuh?
3: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
0: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
2: Oke. Okay.
0: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya. Tapi ya kita kehilangan uang, tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
2: Nah,
0: ya.
2: Amin.
0: Karena kita umroh bareng.
1: Nah itu dia Kang.
0: Bareng.
1: Diganti dengan yang lain, betul sekali.
2: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
0: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
0: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
2: Wah, dekat Mbak Ita kita.
1: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
2: Ya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
2: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
3: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid, ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu, judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
2: Oke.
3: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
3: Kenangin, kita nyanyi Jagalah Hati. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
3: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
2: Iya.
3: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
2: Oke.
3: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
3: Iya, double platinum. Iwan dong.
2: Oke.
1: Masya Allah.
2: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
2: atau lagu pop pada umumnya? Ya, pada umumnya.
3: Nah, Kang Tedi tuh, Kang Tedi.
1: Kang Tedi, mangga.
0: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya, bisa nasihati diri, susah nasihati diri sendiri
0: itu. Iya, susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
2: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
2: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptanya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptanya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, baiklah.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy. Ya.
1: Kang
3: Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama
0: Akang. Ya, siap.
1: Enggak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen, rindu bawa itu, bayi itu
1: hikam
3: saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara label. Apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: ada Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh Masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
1: Siap Teteh, atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu
0: Fatmawati. Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Jaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya ini. Lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh. Dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, iya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai baca ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, ada gak aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya. Baik, nanti dijawab.
4: Baik, Kak. Salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Reman, ada Ayu di Ambon, apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap Ayu.
5: Ya. Ya, saya akan langsung ke nasib Semada ya.
1: Iya.
5: Ya, yang kenal sama Semada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya,
5: kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara, ya. Jadi Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya.
0: Okay.
5: Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru itu. Ramadan, iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya bermonter nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya,
0: siap
5: dan sukses selalu buat grup Nada Nasid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis di Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam dengan Bang Senada. Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Budi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam-salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Manado, Utama Genda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tampak ketua dari Lampung, Kota Agung, Tangga Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih, Bang Leman.
6: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi, bersama Ita Penembal, Ita Penamatari, Jenar Aizim Al-Faiz,
1: Mabai Tati. Sama-sama, maaf.
0: Silahkan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya.
1: Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya, terus apa namanya, menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang?
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, menara Jumal Paitin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya Kang?
2: Banyak ya, banyak. Label.
1: Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren banget.
2: Apa namanya? Saya lupa itu.
1: Nah, itu apa namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia.
1: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau nggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royaltinya dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih juga.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
2: Mbak Ita kemarin tadi cerita ya, Neo Selawat kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
1: Oh. Bagi-bagi dong yang diajari, yang
2: diri. Boleh, sama Saktin Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta, ayo selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
8: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati. Ada.
0: Oke.
8: Terus. Demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burungnya.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Brunei,
1: Singapura.
8: Ya.
0: Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget
0: gitu. Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu gitu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu Mas Iqbal. Okay. Itu. Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya, melalui musik.
0: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah ya.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit gak?
1: Boleh,
0: silakan.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang di awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang kan kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Iya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa ya. Parabi.
9: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena itu vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Oke. Okay.
9: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif kalian harus otak vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Yeah.
9: Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus.
1: Yeah.
9: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa pola vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan pas dia Prama dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki. Dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itulah. Nah, itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa tentang haji juga tuh. Ada dua kalau enggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Agito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
9: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget.
1: Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik? Ya. Kegiatan lainnya di luar musik.
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
1: Oh iya, aktor. Ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan. Yang Dilan, sangat viral Kang itu.
9: Beliau juga bikin beberapa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu, ini gak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
9: betul,
1: ya,
9: betul
1: untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya. Itu
9: yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
1: apa di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
1: Iya, guru vokal.
9: Musik,
1: ya.
9: Saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya Senada luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya saya nggak tahu syairnya. Oh, Kang Teddy.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
1: Belasan.
9: Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
9: Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
9: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya? Single juga kan.
0: Single juga banyak ya?
1: Pastinya banyak lah.
9: Kita enggak tahu. Dia sekitar enggak sampai 100 sih, tapi adalah
1: puluhan ya, kan pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Selamat malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota
0: Madinah. Loh kok nyanyi?

0: Ku nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya
0: Bidan Louis. Ya. Mm-hmm. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Louis.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong.

0: Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo.
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi, suaranya kurang keras Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini. Padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi ya. Mm-hmm. Apalagi ada opik gitu ya. Dengan sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah. Mm-hmm. Gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu terutama mm-hmm. Mbak Ita gitu yeah. Ya nah, melalui The New Music and Video kanal YouTube-nya ya, yeah. Taubat Official gitu ya.
1: Iya yeah, Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke okay, siap.
1: Oke okay, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari.
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke okay. Siap. Oke okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis teman yeah. Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam. Tabi pun assalamualaikum Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
2: terima kasih
4: kembali. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan. Ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis lagu
1: iya, anta lagu apa? Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih duet vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang barito sama saya.
2: Mm-hmm.
5: Atau lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Nah. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan ya. Jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Mm-hmm. Saya di barito. Iksan
1: dibas. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit. Oh,
2: oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Lagunya teman sejati itu di album Solawat itu. Jadi apa kita berkolaborasi dan ada apa? Karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video clipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma apa suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: sering Rehan. Ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy
5: okay,
1: suaranya
5: gini, ya coba. Kamu boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah, karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke. Okay.
5: Itu gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah, akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu
2: gitu. Oh.
5: Di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya. Harusnya
2: okay.
5: Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, biasalah.
1: Ya.
6: Oh nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Taunya. Oh, kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu nyanyi ya Allah kewoman tian senang dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Susi. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya, betul.
6: Iya. Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu. Pengennya.
6: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Kan. Itu makanya itu kan menjadi tantangan psikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya.
1: Wee.
5: Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasi Nostalgia.
1: Eh, di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasir yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Nah, woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya, dan nonton juga dong pendengar lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
1: Ah, luar biasa.
2: Oh, siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
6: Iya dong. Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request teman sehat teman sejati ya.
1: Teman sejati.
2: Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
5: Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu ini ya, di yang baru apa yang lama nih. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
2: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
2: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan Senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra pertanyaannya langsung dengan Senada.
1: Ya, ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari Senada,
1: Nasyid.
2: Oh, salam kenal.
0: Ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman okay. yang di
1: Siap.
2: Studio
0: gitu. Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke, Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insyaallah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk
1: yang
0: siang hari malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk Senada ya.
3: Kang Teddy, monggo
1: Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke. Okay.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke. Okay, ya alhamdulillah ya dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan Rasulullah Nasir, mudah-mudahan selalu didoakan dan kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah, sekarang ya ada ya?
0: Ada.
1: Yang...
4: ya, kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya, siap.
0: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya. Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita yeah. Baita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan Senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin Senada Junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya Senada Kids.
0: Namanya. Senada Kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga Senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Ya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, Nasyid Senada ya? Dan Senada Nasyid.
1: Senada Nasyid. Oh, oke.
0: Okay. Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan ya, bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya,
4: amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Gak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada.
1: Oke,
0: siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Selamat mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat malam.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi? Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini?
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Acara ini menghadirkan bintang tamu adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu ya.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Universitas Nias menerima mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Biologi, S1 Pendidikan Ekonomi, S1 Pendidikan Matematika, S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ekonomi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi. Fakultas Sains dan Teknologi, S1 Teknologi Informasi, S1 Agroteknologi, S1 Sumber Daya Akuatik, S1 Teknik Sipil. Program studi telah terakreditas B dan baik sekali. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah dan dapatkan program beasiswa KIP Kuliah, beasiswa pemerintah kabupaten kota, beasiswa dari instansi BUMN dan BUMD, beasiswa Yayasan Perguruan Tinggi Nias. Pendaftaran gelombang kedua sudah dibuka mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juni 2026. Biaya pendaftaran Anda cukup membayar Rp400.000.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia PMB Universitas Nias. Kontak person Dermawan 0813-6414-3697, Tania 0823-6197-5723. Universitas Nias, Center of Excellence.

0: again.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal. Bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

tinggalkan 5 hal ini. Yang pertama, berhenti berpura-pura baik padahal sebenarnya kamu tidak suka. Kedua, berhenti berkata iya padahal hatimu ingin berkata tidak. Ketiga, berhenti mencari rasa cinta dari seseorang yang telah menyakiti kamu. Keempat, berhenti untuk mencoba merubah seseorang. Lebih baik fokus dulu pada diri kamu sendiri daripada fokus kepada orang lain. Kalau diri kamu sudah berubah dan lebih baik, maka kamu boleh menginspirasi kepada orang lain. Itulah 5 hal yang gak boleh kamu lakukan.

pertanda hidupmu sudah lebih bahagia. Pertama, lebih peduli untuk merawat diri sendiri. Kedua, sudah bisa berdamai dengan emosi dan perasaan. Ketiga, gak iri lagi dengan pencapaian orang lain. Keempat, tetap tenang dengan masalah baru yang datang. Dan kelima, punya rutinitas yang bisa kamu imbangi dengan istirahat yang cukup. Itulah 5 tanda kehidupan kamu lebih bahagia. Selamat berbahagia dan tetap bahagia. I know.

8 tips menahan diri agar tidak boros. Siapa sih yang nggak mau pasangannya boros? Pasti kita semua suka boros kalau keuangan mencukupi. Namun ada 8 tips menahan diri agar tidak boros. Pertama, cara tidak boros dengan menyusun anggaran dan terapkan secara bertahap. Kedua, membuat makanan sendiri. Ketiga, tidak boros dengan tidak tergiur sebuah diskon. Keempat, membuat catatan belanja. Kelima, tidak berhutang. Keenam, membeli ketika butuh, bukan keinginan. Selalu berpikir logis. Dan yang terakhir, jangan langsung check out, tapi kamu harus berpikir dulu. Itulah 8 tips menahan diri agar tidak boros.

Ibu-ibu di rumah, anak tidak mau mendengarkan kata kita atau orang tuanya. Coba deh cara berikut ini, siapa tahu berhasil. Pertama, apa anak kita lapar dan lelah? Nah, anak yang lapar dan kecapean biasanya memang lebih rewel ya. Kedua, berlutut. Saat bicara dengan anak, pastikan tinggi Anda dengan si anak sejajar dengan anak agar si kecil mau memperhatikan kita. Dengan cara, ya kita sebagai orang tuanya sedikit berlutut. Ketiga, apa kita memperhatikan anak dari tadi? Nah, kalau dari tadi kita enggak memperhatikan dia dan tidak langsung merespon yang ia katakan, itu artinya kita memberi contoh untuk si kecil. Jadi jangan heran kalau dia tidak mau mendengarkan kita juga. Berikut pegang tangannya. Cara ini bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian si kecil. Selanjutnya, tatap matanya. Minta si kecil menatap mata Anda. Jangan bicara sampai anak melakukan kontak mata. Terakhir, coba deh ganti suasana. Ajak anak keluar rumah dan coba perhatikan atau bersikaplah lebih baik kepada si anak tersebut. Nah, itulah agar anak mendengarkan kita.

Alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Kamu pernah merasakannya? Alergi adalah suatu fenomena di mana sistem kekebalan seseorang menunjukkan reaksi penolakan berlebihan pada benda-benda tertentu, mulai dari bulu hewan, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Selain alergi-alergi tadi, ada pula alergi yang sifatnya langka karena amat jarang dijumpai dan dipicu oleh hal-hal yang normalnya tidak menimbulkan alergi pada manusia. Berikut ini ada 5 contoh alergi tersebut. Yaitu yang pertama, alergi sepatu. Bagi mereka yang hendak menjalani aktivitas di luar ruangan, sepatu adalah benda yang harus senantiasa dipakai. Dengan memakai sepatu, maka seseorang bisa menjaga supaya kakinya tetap bersih. Sepatu juga membantu melindungi kaki pemakainya dari benda-benda kecil yang bisa melukai kulit. Kondisi sebaliknya bakal dialami oleh penderita alergi sepatu. Alih-alih melindungi kaki mereka, sepatu justru menyebabkan kaki mereka terasa gatal-gatal dan bengkak. Awalnya, gejala macam itu mungkin hanya muncul pada bagian jari kaki. Namun, lama-kelamaan, gejalanya bakal menyebar ke bagian telapak hingga betis bagian bawah. Dalam dunia kedokteran, alergi sepatu juga dikenal dengan istilah dermatitis kontak sepatu. Alergi sepatu disebabkan oleh adanya reaksi alergi yang dimiliki oleh tubuh terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam sepatu. Entah itu karet, kulit, atau bahan kimia tertentu. Terkadang, seseorang pada awalnya tidak langsung menunjukkan gejala alergi saat memakai sepatu, namun kemudian mulai menunjukkan reaksi alergi saat ia semakin sering terpapar oleh bahan yang digunakan dalam sepatu. Alergi sepatu sendiri pada dasarnya bisa diatasi jika penderitanya tidak lagi memakai sepatu yang mengandung bahan-bahan pemicu alergi. Karena gejala-gejala alergi sepatu seringkali tidak langsung muncul dan nampak serupa dengan penyakit kulit biasa, tidak jarang alergi sepatu pada awalnya dikelirukan sebagai penyakit yang disebabkan bakteri atau jamur. Jika gejalanya parah dan sampai menimbulkan luka, dokter bakal memberikan obat-obatan supaya luka akibat alerginya tidak menimbulkan infeksi lebih jauh.

alergi kegiatan sehari-hari paling aneh pada manusia. Alergi latihan fisik. Banyak orang yang merasa enggan melakukan latihan fisik karena dianggap melelahkan dan membuang-buang keringat. Namun, bagi orang-orang ini, latihan fisik memang sebaiknya dijauhi karena bisa membuat mereka menderita. Dalam kasus yang amat jarang, seseorang bahkan bisa terancam kehilangan nyawanya hanya karena menggunakan alat kebugaran selama 1 menit. Alergi latihan fisik adalah fenomena di mana seseorang menampakkan gejala-gejala alergi akibat melakukan latihan fisik. Gejala-gejala tersebut mencakup munculnya bintik merah di kulit, mual, kesulitan bernafas, dan bahkan pingsan. Begitu muncul, gejala-gejala tadi bisa tetap bertahan hingga 4 jam kemudian. Alergi latihan fisik juga bisa dipicu oleh makanan yang dimakan oleh seseorang sebelum menjalani latihan fisik. Namun, alergi mereka tidak sama dengan alergi makanan karena gejala alerginya baru muncul saat orang tersebut melakukan aktivitas fisik berat. Bagi penderita alergi latihan fisik, aktivitas kecil macam jogging, berdansa, atau bahkan membersihkan pekarangan sudah cukup untuk membuat gejalanya muncul. Sejak tahun 1970-an, sudah ada lebih dari 1000 kasus gejala alergi latihan fisik yang tercatat. Satu di antaranya, kasus tersebut bahkan berujung pada kematian penderitanya. Gejala-gejala alergi latihan fisik sendiri bakal mulai muncul begitu suhu tubuh penderita meningkat. Oleh karena itulah, gejala alergi bisa dicegah jika penderita melakukan pemanasan dan pendinginan secara perlahan. Olahraga tertentu semisal berenang juga jarang memicu reaksi alergi karena suhu air kolam membuat suhu tubuh penderita tidak sampai meningkat drastis. Semoga bermanfaat.

Ibu-ibu di rumah, perilaku orang tua yang membuat anak menjadi agresif. Jangan pernah menunjukkan perilaku berikut ini di depan anak Anda ya. Pertama, bertengkar dengan pasangan. Terus bertengkarnya di depan anak-anak. Aduh, jangan sampai deh. Kedua, berkata berperilaku kasar. Ketiga, tidak mengajarkan aturan dan tanggung jawab. Contoh, menyerobot antrian dan lain sebagainya atau memotong pembicaraan. Keempat, memberi hukuman yang keras. Kelima, membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya. Aduh, jangan sampai deh. Keenam, menuruti semua keinginan anak dan memanjakannya. Ini juga jangan ya. Ketujuh, terlalu banyak screen time dan overprotective. Selain pengaruh orang tua, perilaku agresif ini juga dapat loh disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor biologis dan juga psikis.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kana wale hadai acara hadiah duria ma uhu Andri. Penuh bazi filin rua bali. Balawa usah di rumah bazi filin rua. Zoe, ya, futa-futa hadiah aku.
1: Acara hadiah duria heda. Ya da a, tefan lua bazi filin rua ba alawa lua. Bahari Zumaha, bala hadui. Sugi kira acara bali. Ba RRI siaran langsung.
0: Nah, da bala hadui erong Zumaha. Acara hadiah duria. Sawaga lele tali fuse. Minum ubah ha ehe gu.
1: Lau bale tali fuse. Bayi oli fuhe.

saja Anda berada. Dengan ini usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hadirkan. Akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, Gedung Sitalik, sekali di udara, tetap di udara.

Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11.

Firman Tuhan bersabda, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 8 sampai 10.

Firman Tuhan bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.

Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali dalam siaran kesayangan kita Renungan Pagi RRI Pro 1 Gunung Sitoli bersama saya Yuli Riang Zendrate dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudari semuanya untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga, kami mengucapkan syukur.

bersyukur untuk anugerah kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami pada pagi ini. Terima kasih karena kami boleh bangun, bernafas dan berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Saat firman-Mu disampaikan, kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja, membuka hati dan pikiran kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memberi kekuatan baru kepada kami, memberikan pengharapan baru dan semangat baru untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan renungan kita pada pagi hari ini, terambil dari Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 dan dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Dan dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Dimulai pada Kitab Mazmur pasal 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saya berikan temanya, memulai hari bersama Tuhan. Memulai hari bersama Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari sangat menentukan bagaimana kita menjalani sepanjang hari. Banyak orang bangun pada pagi hari langsung sibuk. Apakah itu dengan mengecek pekerjaannya? Apakah itu memikirkan masalahnya masing-masing? Ataupun juga sedang mengejar aktivitas? Biasanya, kalau orang-orang yang sering sibuk pada pagi hari, sering melihat schedule-nya, bahkan apa yang harus ia lakukan sepanjang hari itu. Namun, saudara-saudariku yang terkasih, Raja Daud memberi teladan untuk memulai pagi bersama Tuhan. Sebelum menghadapi manusia, sebelum menghadapi apapun masalah, ia terlebih dahulu mencari wajah manusia. Jika hidup dimulai dengan Tuhan, maka hati akan lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah lebih terarah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Mazmur pasal 5 adalah merupakan doa Raja Daud ketika ia menghadapi tekanan-tekanan, ketika ia menghadapi masalah, dan bahkan ketika ia menghadapi musuh-musuhnya dari luar. Walaupun ia menghadapi berbagai tekanan dan bahkan musuh-musuhnya, hidupnya yang penuh dengan tantangan itu, Daud
tetap datang kepada Tuhan pada waktu pagi. Ia terlebih dahulu mencari wajah Tuhan, bukan untuk mencari tekanan bahkan musuh-musuhnya. Sementara saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab Amsal juga, ketika Raja Salomo mengajarkan bahwa manusia juga tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dari kedua tokoh Alkitab yang sudah disampaikan ini, menyatakan kepada kita bahwa mencari wajah Tuhan, mencari Tuhan pada waktu pagi merupakan hal yang lebih penting di dalam hidup manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita renungkan ini, apa yang menjadi pengajaran yang diberikan oleh pemazmur dan penyampai Amsal kepada kita? Yang mereka ajarkan kepada kita ada tiga hal yang menyatakan bahwa kasih setia Tuhan mengajarkan kita bagaimanakah kasih setia Tuhan sehingga Tuhan yang menjadi tolak ukur pertama kita untuk memulai aktivitas pada pagi hari. Yang pertama, pagi hari adalah waktu yang tepat mencari Tuhan. Pagi hari adalah waktu yang tepat mencari Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat 4 menunjukkan bahwa Raja Daud memiliki kebiasaan untuk berdoa pagi, menyerahkan harinya kepada Tuhan, bahkan juga menunggu jawaban Tuhan. Saudaraku, di sini Raja Daud menyampaikan kepada kita bahwa pagi hari adalah saat hati masih tenang sebelum kesibukan datang menghampiri manusia. Demikian pula saudaraku, ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu, maka hati mendapatkan damai, maka pikiran akan diarahkan sedemikian rupa, dan iman akan semakin dikuatkan. Seperti layaknya saudaraku, seorang petani yang menyiapkan tanah sebelum menanam, demikian juga hati kita perlu dipersiapkan sebelum menjalani aktivitas. Apa yang menjadi hal kedua yang diajarkan kepada kita dari firman Tuhan ini? Hal yang kedua adalah, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya saudaraku yang terkasih, bahwa Raja Salomo sedang mengarahkan manusia agar jangan sombong, jangan merasa paling mampu, jangan merasa hanya bergantung pada pengalaman. Karena kita menganggap bahwa dengan kekuatan kita sendiri, kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita.
sepanjang hari. Namun saudaraku yang terkasih, Raja Salomo pun mengatakan bahwa terkadang manusia terlihat kuat di luar, tetapi rapuh di dalam. Seakan-akan juga terkadang manusia hanya menampakkan kekuatan bahwa dari luar ia sangat mampu untuk melakukan apapun, tetapi kenyataannya di dalam hatinya ia sebenarnya tidak mampu. Saudaraku yang terkasih, Raja Salomo mengajarkan kita, Tuhan ingin kita bersandar kepadanya. Apakah ketika kita dalam pekerjaan, ketika kita dalam keadaan keputusasaan, apakah juga ketika kita dalam keluarga, apakah juga ketika kita dalam pelayanan, Tuhan ingin kita bersandar kepadanya. Seperti layaknya ketika seseorang jatuh dan tidak dapat berdiri, ia harus menggunakan tongkat untuk membantu kakinya agar lebih stabil untuk berjalan. Maka disitulah juga nampak bahwa inilah gambaran seakan-akan juga Tuhan adalah penopang hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apa hal yang ketiga yang ingin disampaikan untuk kita melalui firman Tuhan ini, yakni Tuhan akan meluruskan jalan kita. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Artinya saudaraku yang terkasih, Tuhan bukan hanya memberi berkat kepada manusia, tetapi juga tuntunan dari Tuhan. Namun, terkadang kita bingung memilih keputusan, menghadapi masalah kerja, mengatur keuangan, menjalani masa depan. Kadang juga kita bingung untuk bisa menghadapinya. Namun, percayalah saudaraku, ketika kita betul-betul mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan sanggup membuka jalan, seperti dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 21 yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Sehingga ketika Tuhan sanggup membukakan jalan kepada kita, kita juga akan mampu menghadapi, kita juga akan mampu berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Layaknya juga seperti ketika kita menggunakan GPS, membantu pengendara menemukan arah yang benar. Sehingga bisa dikatakan juga firman Tuhan adalah petunjuk perjalanan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, maka apa yang ingin ditekankan oleh Raja Daud dan Raja Salomo kepada kita? Yang pertama adalah, carilah Tuhan.
kedua, percayalah kepadanya. Dan yang ketiga, serahkanlah semua rencana. Serahkanlah semua rencanamu kepada Tuhan. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan pekerjaan kita, tetapi perlu juga untuk dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mulailah pagi ini dengan berdoa. Mulailah pagi ini dengan membaca firman Tuhan. Mulailah pagi ini juga dengan hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup untuk membuka jalan kepada kita, dan bahkan Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita, menjaga kita di sepanjang aktivitas kita setiap hari. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau menguatkan kami di pagi hari ini. Terima kasih karena kasih setia-Mu tidak pernah berakhir, dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi untuk kami. Bapa yang begitu mengasihi kami, terkadang kami merasa bingung, terkadang kami merasa khawatir bahkan takut untuk melangkahkan kaki kami ketika menyambut aktivitas kami setiap hari. Namun ya Bapa, melalui firman-Mu, Engkau telah mengajarkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, untuk tetap mencari Tuhan ketika kami memulai aktivitas kami. Kami mohon tuntunan Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu menguatkan dan mengingatkan hati kami akan firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Kami serahkan seluruh aktivitas dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkanlah kami, pimpinlah hidup kami, dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Sehingga kami juga mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap setia mendengarkan siaran renungan pagi untuk esok hari pada jam dan frekuensi yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Firman Tuhan bersabda, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 8-9.

Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.

0: sekarang sedang proses pemasangan keramik, lantai, keramik kamar mandi, dan pengecatan. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ini.
1: Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi bersama saya, Samsir Caniago. Pokok-pokok berita hari ini, pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga uap dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal. Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah Badan Kesejahteraan Masjid BKM. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026.

0: pemeliharaan selesai, pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias kembali beroperasi normal.
1: Atas nama penanggung jawab, manajemen, dan seluruh tim PLTG MPP Nias, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN atas dukungan yang telah diberikan. Dengan semangat melayani, PLTG MPP Nias akan senantiasa hadir dan memastikan pasokan listrik yang handal untuk mendukung setiap langkah pembangunan di kehidupan sehari-hari.
2: Kegiatan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga gas dan uap mobile power plant Nias telah selesai dilaksanakan. Proses ini memastikan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Pemeliharaan berlangsung selama 4 hari mulai 8 hingga 11 Mei 2026 dan seluruh pekerjaan dilakukan di wilayah operasional PLTG MPP Nias sesuai jadual yang telah ditetapkan. Manajer unit PLTG MPP Batam, Aib Pradipta Farhan, menyampaikan apresiasi kepada masyarakat atas dukungan selama pemeliharaan.
1: Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan pelanggan PLN di Kepulauan Nias bahwa kegiatan pemeliharaan PLTG MPP yang dilaksanakan pada periode 8 sampai 11 Mei 2026 telah selesai dengan baik. Unit pembangkit telah berhasil sinkron kembali pada tanggal 11 Mei 2026 pukul 12.00 WIB. Dan kondisi saat ini beroperasi normal untuk mendukung pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di Kepulauan Nias. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan ini tidak terlepas dari dukungan, pengertian, dan partisipasi aktif masyarakat selama proses pekerjaan berlangsung.
2: Ia menegaskan PLTG MPP Nias berkomitmen untuk terus hadir dan menjaga keandalan pasokan listrik. Komitmen ini menjadi bagian dari upaya mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat sehari-hari di Kepulauan Nias. Munili Harifa melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bersama warga binaan pemasyarakatan WBP kemarin. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan lapas ini merupakan bagian dari program pembinaan kepribadian guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan WBP selama menjalani masa pembinaan. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti oleh 58 orang WBP dengan penuh khidmat dan tertib. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan arahan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Sahat Bangun, agar seluruh warga binaan dapat mengikuti pembinaan rohani dan memperkuat nilai-nilai spiritual melalui momentum Hari Raya Idul Adha. Selama kegiatan berlangsung, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Mah Rija, bersama jajaran petugas pengamanan melakukan pengawasan secara langsung guna memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pengamanan dan monitoring dilakukan secara optimal demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas. Kegiatan sholat Hari Raya Idul Adha di Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli berlangsung dengan aman, lancar, dan tanpa adanya gangguan keamanan maupun ketertiban. Melalui kegiatan ini diharapkan warga binaan dapat semakin meningkatkan kesadaran spiritual serta memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah Badan Kesejahteraan Masjid BKM di wilayah Kabupaten Nias. Penyerahan hewan kurban tersebut dipusatkan secara simbolis di Masjid Al-Abrar Desa Tetehesi, Kecamatan Idanegavo, Kabupaten Nias, sehari sebelum Idul Adha. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson P. Zai, SHMH, menyampaikan bahwa semangat berkurban dan berbagi merupakan keteladanan yang mengajarkan nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat. Ia berharap kiranya momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat persaudaraan, memperkuat kebersamaan, dan menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan SDGs penyusunan peraturan desa tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip.
3: Kehadiran peraturan desa tentang perlindungan anak diharapkan dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pasalnya dengan melindungi anak berarti melindungi generasi penerus sebagai fondasi pembangunan di masa depan. Selain itu, Perdes Perlindungan Anak juga mendorong keterlibatan semua unsur, termasuk anak dan perempuan, sehingga memperkuat sistem perlindungan anak di desa. Namun, menurut Kabid P3A pada Dinas P2KB P3 Ania Selatan, Fili Rialawe, dalam mewujudkan hal tersebut, penyusunan Perdes tentang perlindungan anak harus mengacu pada 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah kepentingan terbaik bagi anak.
4: Dalam membuat peraturan desa, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, kepentingan terbaik bagi anak. Diharapkan semua kebijakan harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Jangan sampai peraturan itu membahayakan ya atau merugikan anak-anak kita. Kemudian, non-diskriminasi. Semua anak mendapat perlindungan tanpa membedakan suku, agama, gender, atau kondisi sosial.
3: Selanjutnya prinsip ketiga yaitu partisipasi anak di mana anak perlu didengar dalam proses pembangunan desa. Keempat, keadilan gender dan inklusi sosial. Dan prinsip kelima yakni berbasis kearifan lokal yaitu menggunakan nilai budaya lokal yang mendukung perlindungan anak. Filiria menegaskan bahwa tanggung jawab bersama dalam penyusunan peraturan desa memiliki fungsi strategis untuk menciptakan desa yang aman, inklusi, dan ramah anak. Dengan kebijakan desa yang berpihak kepada anak, desa tidak hanya melindungi generasi sekarang, tetapi juga membangun fondasi pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nia Selatan. Dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Nias kembali melaksanakan operasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu di wilayah Desa Holi Laheva Nias Utara belum lama ini. Mendapatkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya, tim opsional yang dipimpin Ibtu Welman Hariko Sitompul, SHMH, selaku PS Kasat Res Narkoba, segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan SZ, warga Desa Holi Laheva Nias Utara, beserta rekannya FZ, warga Desa Holi Laheva Nias Utara, di lokasi kejadian. Didampingi perangkat desa dan keluarga terduga pelaku, tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 paket besar dan 5 paket kecil plastik berisi butiran kristal yang diduga sabu dengan berat bruto total 6,38 gram serta 1 buah timbangan digital. Hasil pemeriksaan dan tes urin, kedua terduga pelaku dinyatakan positif menggunakan narkotika dan mengaku mendapatkan pasokan barang haram tersebut dari seseorang berinisial TGH yang saat ini sedang didalami. PLT Kasih Humas Polres Nias, Aibda Kris K. Gule SH mengatakan, Polres Nias menegaskan komitmennya untuk terus memutus mata rantai peredaran narkoba dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi pengedar untuk beroperasi di wilayah hukumnya. Satres Narkoba Polres Nias akan terus bergerak memberantas setiap jaringan dan proses hukum bagi siapa saja yang berani merusak masa depan generasi. Karena hukum berlaku tegas tanpa pandang bulu. Pembangunan Musala Al-Ikhlas Sri Banun ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung pada bulan ini.

0: Sholat di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter. Pembangunan fasilitas rumah ibadah berupa musola di lingkungan kantor Bupati Nias saat ini sedang berjalan setelah dimulai sejak awal tahun 2026. Musola di atas pertapakan tanah dengan luasan 6x6 meter tersebut diberi nama Al-Ikhlas Ribanun, tepatnya di halaman belakang kompleks kantor Bupati Nias, Desa Hilizei, Kecamatan Gide. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias, Haji Ernan Lubis M. Sos, mengatakan pembangunan musola Al-Ikhlas Ribanun ini terus dikebut dan ditargetkan segera rampung di bulan ini.
1: Terkait dengan pembangunan rumah ibadah di lingkungan kantor Bupati Nias itu musola, alhamdulillah sudah hampir sekitar 85% sudah rampung itu, dan kemudian di bulan Juni nanti kita akan komunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Nias bagaimana supaya dilaksanakan peresmian. Jadi insya Allah di akhir bulan ini sudah selesai, di bulan Mei ini. Sekarang sedang proses pemasangan keramik lantai, keramik kamar mandi, dan pengecatan. Mudah-mudahan bisa tuntas di bulan ini.
0: Patut disyukuri, ujar Kemenag Nias, hingga hari ini belum ada kendala baik dalam pengerjaan maupun sisi pendanaan pembangunan musola. Dalam proses pembangunan musola ini bahkan mendapatkan donatur yakni Haji Awaluddin Pane sebesar 400 juta rupiah ditambah bantuan dari Basnas Pusat kurang lebih 40 juta rupiah. Pembangunan musola ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam penyediaan sarana ibadah bagi ASN dan tamu yang beragama Islam serta sebagai bentuk penguatan moderasi beragama dan toleransi dalam keberagaman. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemeliharaan selesai. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap Mobile Power Plant Nias kembali beroperasi normal. Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan kegiatan penyerahan hewan kurban kepada sejumlah badan kesejahteraan masjid BKM. Pendengar, demikian lintas berita pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Mewakili tim kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bersama RRI, terus mendunia dan terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas dan tetap semangat.
1: Sekian lintas berita pagi.

apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda, jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

Apabila Anda memiliki mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi tersebut tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Maka jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan

Jika hanya mencari kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang. Maksudnya, dalam hidup ini tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan sendiri hanya milik Tuhan. Jadi, jika selalu berfokus pada kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah tenang dan selalu merasa kurang. Oleh karena itu, tanamkan pada diri Anda bahwa segalanya tidak harus sempurna, tapi segalanya bisa diusahakan sebaik mungkin.

love terhadap diri sendiri adalah sebuah keharusan. Rasa percaya pada diri tersebut akan membuat Anda menjadi pribadi yang kuat dan pantang menyerah. Rasa tersebut juga akan menjadi motivasi Anda untuk terus melangkah ke depan. Jadi mulai sekarang, jangan lupa untuk selalu mempercayai diri Anda sendiri.

Jika Anda ingin menjadi seorang yang spesial dalam hidup Anda, coba belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dengarkan dan pahami setiap orang yang bercerita dan berbicara kepada Anda, dan selalu berikan perhatian. Hal ini akan membuat mereka merasa diperhatikan dan dihargai. Menjadi pendengar dan pemerhati yang baik akan membuat Anda belajar banyak hal dan disukai oleh orang dimanapun Anda berada.

yang sering membuat seseorang merasa pesimis. Padahal rasa pesimis tersebut tidak baik jika dibiarkan terus-menerus dan bisa membuat Anda semakin terpuruk bahkan sulit untuk bangkit kembali. Maka dari itu, ingatlah untuk selalu optimis karena hal inilah yang menuntun Anda ke hal-hal yang ingin dicapai.

Banyak di antara kita yang masih sering mendengarkan perkataan atau opini orang lain. Seringkali opini tersebut mempengaruhi diri sehingga apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kata hati karena terlalu sering mendengarkan opini orang lain. Tentu tidak baik.

nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Maksudnya, berapapun uang yang kita miliki tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri Anda sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self-reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuangan Anda. Masa depan adalah milik Anda yang telah menyiapkannya dari hari ini.

bisa jadi apapun. Maksudnya, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan diri atau latar belakang Anda sekarang. Karena masa depan tidak melihat latar belakang Anda, jadilah pribadi yang lebih baik dan terus ingin belajar apapun cita-cita yang Anda impikan pasti tercapai.

tidak masalah. Jika sudah bisa memimpikannya, Anda pasti bisa menggapainya. Jangan pernah pesimis dan jangan lupa untuk menyelipkan doa di setiap mimpi Anda.